0: anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
1: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan.

0: persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi,

0: pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
1: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
0: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
0: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
3: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
0: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 9 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
5: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
6: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
7: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan.

0: 29 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell

0: lengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Saat arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari eksit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
0: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Mall. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Cuaca cukup sejuk di kesempatan hari ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan saya Dewi Mohata yang akan terus menemani Anda hingga informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saatnya kita akan bergabung bersama ya Pro 1 Banda Aceh dalam kabar Aceh untuk edisi pagi ini.
1: Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Ini mungkin kita akan menghubungi BMKG sesaat lagi ya. Tadi kita coba sudah hubungin, cuman belum terhubung. Jadi mungkin yang pertama kalau boleh, saya ini ke Kak Dewi dulu boleh ya Kak? Untuk informasi terkini dari Lok Sumai pagi ini.
1: Boleh, terima kasih Amar. Untuk...
0: Silakan Kak.
1: Ya, ya. Baik, pendengar di kesempatan pagi hari ini ya dari RLO Sumawai, untuk kondisi cuaca hari ini sudah turun hujan gerimis dari mulai subuh tadi dan kondisi cukup kondusif. Kalau informasi, kita akan hadirkan satu informasi di kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait dengan ya pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan media sosial dinilai ini menjadi tantangan berat ya bagi dunia pendidikan di Aceh khususnya, terutama terkait degradasi etika di kalangan generasi muda. Ini yang disampaikan oleh Rektor Universitas Melikus Saleh, yaitu Profesor Herman Fitra, merespon tema Hardiknas Aceh 2026, yaitu pendidikan adalah jalan damai menuju peradaban yang mulia. Jadi menurut Prof. Herman sendiri, penurunan nilai-nilai etika ini menjadi keprihatinan bersama para pendidik, kemudian juga ulama, hingga pemerintah daerah. Jadi adanya penataan kembali pendidikan berbasis karakter dan syariah ini menjadi prioritas yang mendesak. Kemudian juga sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Profesor Herman juga mengajak seluruh pihak untuk membumikan kembali budaya penghormatan terhadap guru, orang tua, dan ulama. Dan transformasi karakter ini dipandang sebagai kunci utama menuju peradaban Aceh yang mulia dan bermartabat. Begitu Amar informasinya. Ya.
0: Baik, Kak Dewi, ada informasi untuk dialog Lok Sumawai menyapa pada pagi hari ini, Kak?
1: Ya, insya Allah, ya, insya Allah ada. Kita nanti akan bicara terkait dengan topik yang cukup menarik. Yaitu peran PNI dalam misi kemanusiaan. Nanti juga akan menghadirkan melalui Zoom ada dua narasumber, Ketua PMI Lok Sumawai, kemudian juga ada Ketua BFLF Lok Sumawai Aceh Utara. Begitu, Amar.
0: Kelupaan nanya nih ya, kondisi cuaca pagi ini di Lok Sumawai gimana ini?
1: Cuaca di Lok Sumawai hari ini sejuk karena sudah mulai gerimis turun hujan di hari ini, Amar.
0: Tadi malam ada hujan lebat gak di Lok Sumawai tadi malam?
1: Ada
0: ya.
1: Tapi tengah malam ya.
0: Tengah malam berarti Lok Sumawai kondisinya sama ya.
1: Iya.
0: Oke, adingan di Banda Aceh. Baik, dari Lok Sumawai terima kasih Kak Dewi. Ini saya main-main dulu ke Singkil ya.
1: Baik.
0: Bersama Bang Muksin. Silakan Bang Muksin, mungkin ada informasi terbaru apa yang bisa dibagi dari Aceh Singkil, Bang?
2: Hari ini untuk cuaca ya. Cerah sekali dan satu informasi akan saya berikan terkait siswa sekolah semalam kuat cinta budaya lokal lewat pentas seni Hardikda. Sekolah Malam Menengah Kejuruan Negeri 1 Penanggalan gelar pentas seni dan perlombaan budaya dan berbasis bahasa daerah dalam rangka Hari Pendidikan Daerah ke-67 Rabu 2 September 2006. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata sekolah dalam menguatkan kecintaan serta didik terhadap warisan budaya lokal penanaman kulturan modernisasi. Penguatan identitas budaya tersebut diwujudkan melalui umpan pidato serta pembacaan visi berbahasa daerah yang mengangkat tema pendidikan menembah subur salam maju. Seluruh siswa tampak antusias untuk kebolehannya dalam mengolah kata dan mengekspresikan karya sastra daerah. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh warga sekolah mengikuti acara dengan nuansa berbeda dari biasanya. Para guru dan tenaga pendidikan bimbing langsung sebagai tugas acara dengan mengenakan pakaian nusantara, sementara para siswa mengenakan pakaian daerah dan dapat batik. Atmosfer kebudayaan semakin terasa saat para siswa mempersembahkan unjuk-unjuk tari kreasi dan olah kokoh Solo. Penampilan seni tersebut menjadi wadah unjuk-unjuk bakat sekaligus sarana hiburan yang mengedukasi bagi seluruh warga sekolah yang hadir. Kepala SMK Negeri 1 Penanggalan Suwani Ufa menegaskan bahwa penanaman nilai budaya harus dilakukan secara konsisten di lingkungan sekolah. Menurut

0: Misalnya, penguasaan bahasa dan seni daerah merupakan modal penting bagi karakter generasi muda di Sumsel. Seluruh rangkaian kegiatan edukatif tersebut berlangsung lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. SMK Negeri 1 Penanggalan berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang-ruang ekspresi positif yang mendukung tumbuh kembang bakat serta karakter para siswa. Satu informasi dari Sisil, kita kembalikan bersama Bung Amar.
1: Baik, terima kasih Bang Sin. Kalau cuaca bagaimana Bang di Singkil pagi hari ini?
2: Cuaca di pagi hari ini cerah, sejuk sekali.
1: Sama berarti ya. Oke, dan selamat bertanya Kak Emma dari Melabuh. Tapi nanti sebelum saya melanjutkan kembali bersama rekan-rekan, ini kita akan coba terhubung dulu bersama Perakiran BMKG, ada Kak Nasita Azahra ya bersama kita di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Iya, apa kabar Kak Nasita di pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Iya, Kak Nasita, ini tadi saya sempat bertanya kepada Kak Dewi dan juga Bang Muksin ya. Memang saat ini cuaca kan sudah mulai sejuk ya, apalagi juga Banda Aceh dan juga Aceh Besar tadi malam ini diguyur dengan hujan deras ini. Untuk pagi hari ini bagaimana Kak update terkini terkait cuaca?
3: Iya, baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, untuk perakiran cuaca untuk pagi hari ini terpantau untuk radar cuaca bahwasanya sebagian wilayah Aceh Besar hujan dengan intensitas ringan, kemudian wilayah Sabang ada potensi hujan dengan intensitas ringan, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Dan terpantau juga dari radar cuaca wilayah Aceh Tamiang, kemudian sebagian kecil wilayah Aceh Timur berpotensi hujan dengan intensitas ringan, kemudian sebagian wilayah Semelu, Aceh Selatan juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan terjadi untuk wilayah Aceh bagian tengah, kemudian sebagian wilayah Aceh bagian utara, kemudian sebagian kecil wilayah barat dan selatan Aceh dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada saat malam hingga dini hari kita perakirkan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Baik, kalau untuk pagi hari ini Kak bagaimana dengan tinggi gelombang Kak?
3: Ya, untuk tinggi gelombang kita perakirakan ada potensi terjadi dengan kriteria sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yaitu untuk perairan Aceh Barat Daya Simelu, kemudian Sabang Banda Aceh, Aceh Singkil Pulau Banya, Aceh Besar Melabuh, dan perairan Selatan Simelu. Tapi untuk wilayah penyeberangan Banda Aceh ke Sabang insya Allah aman untuk pagi hari ini, begitu Bang.
1: Baik, untuk ini Kak arah angin bagaimana?
3: Untuk arah angin kita perakirakan dari selatan hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang.
1: Berarti untuk penerbangan dan juga pelayaran insya Allah masih aman terkendali Kak ya?
3: Iya, untuk pagi hari ini insya Allah aman.
1: Baik ya, terakhir Kak Nasita, himbauan untuk pendengar.
3: Ya, kita himbau untuk masyarakat Aceh, khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar. Diharapkan lebih waspada jika sudah melihat awan gelap, awan kumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian dan sebagian wilayah untuk wilayah Aceh juga masih perlu diwaspadai terjadinya kemunculan titik panas. Diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, kemudian tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga diharapkan tidak membuka lahan baru. Dan yang terpenting, pantau informasi cuaca di Instagram info BMKG Aceh ataupun di kanal resmi BMKG itu bmkg.go.id. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Baik, terima kasih atas informasinya Kak Nasita. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak.
3: Ya, baik Bang.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar, pemirsa dan juga teman-teman, seperti yang sudah disebutkan ya oleh perakiran BMKG pada pagi hari ini ada Kak Nasita Azahra. Ini berarti Aceh pada hari ini rata ya, berarti seluruh daerah akan mendapatkan curah hujan dan juga diminta untuk berhati-hati terhadap awan kumulonimbus. Baik, dan sekarang saya mau main-main dulu ke Tanuh Gayo bersama Bang Budi ya, setelah kemarin RRI Takengon ini sudah melaksanakan acara lepas balon ya. Kalau di untuk RRI Fest dan juga Bintang Radio. Kalau di Los Mangwe kemarin Bintang Radio Ghost to School ya kalau nggak salah ya Kak Dewi ya.
4: Benar sekali.
1: Iya baik, Bang Budi bagaimana nih Bang Budi kondisi terkini di Takengon dan informasi apa bisa dibagi nih Bang?
5: Di Takengon cuaca pagi hari ini berawan ya, dari kemarin sore menterus tapi tidak ada hujan turun.
1: Oh beda dengan di Bandai dengan di Los Mangwe ya.
5: Di Takengon kita di sini udah nungguin hujan nih, tapi belum turun hujan dari kemarin.
1: Oke, baik. Informasi apa nih yang ada nih pagi, di pagi hari ini?
5: Siap, satu.

0: Asisten Deputi Akselerasi Jaringan Usaha Kementerian Koperasi, Cecep Setiawan mengatakan, program tersebut merupakan upaya membangun jaringan usaha KDMP dengan memanfaatkan komunitas unggulan di masing-masing daerah. Menurutnya, Aceh Tengah memiliki potensi besar melalui kopi gayo yang selama ini telah dikenal luas. Cecep menyebut lokal karya yang mantan jaringan usaha KDMP berbasis komunitas kopi ini menjadi yang pertama. Nah, sementara itu, Pelitup Petalis Daerah Sekda Aceh Tengah Alang Sulada menyambut positif langkah dari Kendari KRI dalam mengembangkan KDMP dengan memasukkan kopi sebagai salah satu sektor usaha yang akan dijalankan. Menurut Alang, kopi merupakan salah satu sumber utama penghidupan masyarakat Aceh Tengah. Karena itu, penguatan koperasi melalui komunitas kopi ini dinilai dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dan juga melalui lokal karya ini diharapkan KDMP di Aceh Tengah tidak hanya berperan dalam pemasaran kopi, tetapi juga mampu membangun jaringan usaha dari hulu hingga hilir, sehingga memberikan nilai tambah bagi koperasi dan juga para petani kopi lokal. Kegiatan tersebut juga menghadirkan jumlah narasumber seperti perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, koperasi Babaraya yang bergerak pada eksportir kopi, serta ID Food, sebuah BUMN yang bergerak di bidang pangan. Demikian ya informasi dari Pak Kami, kita kembali ke Bang Tama di Bandar Aceh.
1: Baik Bang, selain dari kopi, untuk informasi dialog bagaimana nih Bang pagi hari ini di Rekai Kion?
0: Terpantau pagi hari ini masih menunggu konfirmasi dari rekan-rekan reporter Bang Tama.
1: Oke, baik ya. Itu dia informasi dari Takengon ya. Udah bahas kopi pula lagi pagi-pagi ya. Apalagi cuaca dingin ini. Emang sama. Kayaknya satu virtual Zoom meeting belum ngopi semua ini. Iya, baik. Terima kasih Bang Budi ya. Dari Takengon saya jalan-jalan ke Sabang bersama Bang Jeffrey. Silakan Bang Jeffrey, apa kabar? Bang Jeffrey boleh dibuka? Ah, iya. Tadi belum dibuka mic-nya.
2: Ya, oke. Informasi dari Sabang pagi hari memang hujan ya dari semalam itu sudah membuat hujan lebat dan begini musim sebelum terlihat.
1: Sama berarti dengan di Banda Aceh Bang.
2: Gimana?
1: Sama dengan di Banda Aceh Bang Jeffrey. Hujan lebat juga dari semalam ini.
2: Iya, oke. Oke, untuk informasi pagi-pagi saya agak sedikit terganggu karena dari sini audionya
1: berdengung. Silakan, nggak apa-apa.
2: Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Informasi terkait dengan seluruh aktivitas wisata laut di Desa Sabang, Desa Gampung, itu ditutup antara KK3 dan KK4 26. Penutupannya dilakukan untuk memberikan uang kepada masyarakat setempat, menekankan kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Keputusan merupakan hasil pewarnaan masyarakat, ibu-ibu dan bagi seluruh kawan, traveler, dan juga pelaku wisata bahari ya di kawasan dan selama tempat berlangsung ketahuan tidak melakukan aktivitas wisata laut mau juga menggunakan kayu penyeberangan di kawasan Boho. Para pelaku wisata bahari juga meminta menyesuaikan jadwal layanan selama kegiatan keagamaan darat berlangsung dan aktivitas wisata laut bahkan kembali dibuka untuk umum pada 4 September 2026 mulai pukul 14 waktu Isya Barat. Wisatawan yang telah menekankan pindah kampung bau menyesuaikan jadwal perjalanan dengan waktu pembukaan bali tersebut. Demikian informasi dari Sabang.
1: Iya, dan kita doakan juga nih pelayaran di Sabang tetap lancar seperti biasa Bang ya. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Nasita juga tidak ada masalah kendala ke depannya. Baik ya, dan dari Sabang saya ke Melabo bersama Kak Emma. Assalamualaikum Kak Emma.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabarnya nih di Melabo pagi hari ini Kak Emma?
3: Alhamdulillah sehat. Dan cuaca masih basah. sangat dingin karena juga malam jantan angin.
1: Oke okay, ya, berarti cuman di Tanah Gayo nih ya, yang hanya mendung tidak berarti hujan ya dari kemarin ya. Agak lain ya, iya baik. Kak Emma, ada informasi apa yang bisa dibagi dari Melabuh di pagi hari ini, Kak Emma?
3: Baik, baik. Kami siap untuk informasi yang akan sampaikan. Yaitu kepala kantor pusat agama UAU Kecamatan Dampawan, Marak Hadiul SSIMA mengatakan pembinaan keluarga sakinah terus dilakukan untuk meminimalisasi angka pencegahan di Kecamatan Dampawan. Pembinaan dan pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga teman-teman mereka yang sudah menikah selama 5, 10, hingga 5 tahun. Mahathir Jandua menjelaskan pembinaan keluarga merupakan bagian dari upaya pencegahan agama dan dari kehidupan keluarga harmonis. Menurutnya, pasangan yang telah lama menikah tetap membutuhkan pembinaan agar mampu menjaga kehidupan dan harmonis keluarga. Menurut jadwal jalanan rumah tangga dalam rangka panjang dan menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan gerakan, karena itu pasangan suami istri perlu terus mendapatkan perhatian, pembinaan dan menguatkan karena mampu menghadapi persoalan dengan baik. Mahathir Jadwal juga mengatakan keluarga sakinah menjadi salah satu fondasi penting dan menjaga ketenangan rumah tangga. Dalam pembinaan dilakukan secara berlanjutan, pasangan harap dapat mempertahankan harmonisnya keluarga dan menghindari konflik berujung pada perceraian. Ia juga berharap upaya pembinaan keluarga dapat terus berbuat di kematian dalam melalui keterlibatan pihak. Langkah tersebut penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sekaligus upaya angka penyelesaian tersebut. Itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan dan kita kembali ke Banda Aceh.
1: Sebelum kembali ke Banda Aceh, Kak Emma, ada informasi untuk Melabuh menyapa di pagi hari ini, Kak Emma?
3: Kebetulan ada, ini sudah di template-nya juga. Yaitu dengan tema nanti menguji santri dengan perlombaan.
1: Baik, ya, nanti bersama Kak Emma ya untuk dialognya.
3: Iya, benar
1: sekali. Iya, begitu. Iya, dan kita sudah semua ya tadi sudah ke Singkil sudah, ke Takengon sudah, ke Sabang sudah, ke Melabuh sudah, dan juga ke Losmawi sudah. Dan kita kembali ke Banda Aceh, pendengar dan juga pemirsa. Satu informasi dari Banda Aceh, tepatnya dari Aceh Besar. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam Darul Kamal mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghentikan berbagai aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran. Dan ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan karhutla yang digelar di kantor Camat Darul Kamal Rabu 2 September 2026 kemarin. Camat Darul Kamal Husaini mengatakan pencegahan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah kecamatan bersama unsur Forkopimcam dan pemerintah Gampong terus mendorong masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak membakar sampah di kawasan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Pesan stop membakar hutan dan lahan menjadi salah satu poin utama yang disampaikan kepada peserta. Pemerintah Kecamatan Darul Kamal berharap pesan tersebut dapat diteruskan oleh para kecik kepada masyarakat di masing-masing kampung. Dan selanjutnya untuk informasi dialog pada pagi hari ini yaitu Banda Aceh menyapa pada pukul 9 sampai pukul 10 waktu Jawa Barat nanti akan mengangkat tema ekspor Aceh masih didominasi batu bara, kapan hilirisasi memberi nilai tambah ya. Dan tentunya kita sudah nanti akan bergabung juga bersama 3 orang narasumber. Dan untuk dialog pagi ini akan dipandu oleh saya, Amar. Dan selain dipancarkan di RRI Banda Aceh, juga bisa Anda simak melalui RRI Digital dan RRI.co.id, YouTube RRI Banda Aceh Live, serta nanti akan terus dipancarkan teman-teman di RRI Sabang dan juga RRI Aceh Singkil. Ya, demikian satu informasi dan juga terkait berita dialog ya untuk pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya nih, rekan Sukarwil Nusantara 17 Banda Aceh. Ada Bang Muksin di Aceh Singkil, ada Bang Budi di Takengon, ada Bang Jeffrey di Sabang, Kak Emma di Melabu, dan juga ada Kak Dewi di Losmawe ya. Iya, selamat melanjutkan DP1 di pagi hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Sungai Baik. Pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami akan segera hadirkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Maliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Ya, baik pendengar, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Karindra Mulin. Assalamualaikum Karindra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Ya, selamat pagi. Baik, Karindra, silakan untuk update informasi cuaca pagi hingga sore nanti.
2: Ya, baik. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau mendung ya, berawan. Jadi hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Kota Biren, Kota Lok Semawe, Idiraya, Klangsa, Lok Sukon, dan Bener Meriah ya, untuk pagi ini kompak berawan semua. Dan pagi ini juga ada beberapa tempat yang berawan dan hujan disertai petir, tepatnya di perairan utara Biren dan Lok Semawe. Jadi di laut saat ini sedang hujan dan ada petirnya juga. Jadi kalau kita tinggal di pesisir, kadang kita hanya mendengar suara petirnya saja. Tapi untuk wilayah daratan, itu dominan berawan dan sesekali hujan rintik-rintik saja untuk pagi ini. Dan cuaca ini akan bertahan, mendung ini, jadi sampai siang hingga menjelang sore nanti. Nanti menjelang sore sekitar jam 3 ke atas akan kami prediksi ada beberapa tempat yang akan berpotensi tumbuh awan-awan penghujan kembali. Tepatnya di wilayah Biren bagian selatan, Aceh Utara bagian selatan, Bener Meriah, dan Aceh Timur bagian tengah. Kami prediksi akan tumbuh awan hujan dan akan berpulang hujan ringan hingga sedang yang disertai petir dan sesekali angin kencang nanti, sore nanti. Sedangkan untuk wilayah pesisir seperti Kota Biren dan Kota Lok Semawe akan dominan masih berawan saja.
0: Ya, baik Karindra, adakah informasi tambahan juga himbauan kepada pendengar dan pemirsa? Silakan.
2: Ya, informasi tambahan tentang tinggi gelombang ya untuk wilayah pesisir pantai. Tinggi gelombang kan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang kan berkisar di 0,5 hingga 1,2 meter. Nah, himbauannya untuk teman-teman yang tinggal di tatakan tinggi di hulu, agar lebih waspada di sore nanti karena ada peluang hujan yang disertai petir. Dan itu cukup berbahaya. Hujannya hujan sedang tapi bukan hujan lebat atau ekstrim. Namun yang perlu diwaspadai petirnya, karena sekali terkena dampaknya sangat fatal. Jadi untuk teman-teman jangan sesekali berteduh di bawah pohon ataupun baliho selama hujan terjadi. Dan perlu diwaspadai untuk daerah-daerah aliran sungai yang masih dangkal ya, masih belum diperbaiki, masih dangkal akibat bencana tahun lalu ya. Jadi perlu diwaspadai dan diperhatikan. Semoga hujannya tidak sampai menyebabkan air meluap. Gitu kan.
0: Ya, baik. Terima kasih Karindra untuk update informasi cuacanya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan pendengar. Insya Allah nanti kita sore update kembali. Selamat beraktivitas Karindra. Salam buat teman-teman semua. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, baik pendengar, itu dia bersama Karindra Mu'iz, forecaster dari BMKG Maliku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan kembali nanti di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian info cuaca.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, mohon maaf pendengar, di ada terjadi gangguan jaringan ya. Dan terima kasih juga untuk dua narasumber kami di kesempatan pagi hari ini yang sudah sudah benar-benar sabar untuk menantikan ya. Karena memang kondisi cuaca hari ini memang terlihat redup, mendung. Tapi insya Allah tidak membendung semangat kita untuk bisa berbincang di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kembali kami sapa dua narasumber kami, yaitu Ketua PMI Kota Loksmawe, Pak M. Agam Khailula SIP. Assalamualaikum Pak Agam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum untuk seluruh pendengar RRI Kota Loksmawe.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini Pak Agam. Dan luar biasa, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga ada Ketua BFLF Loksmawe Aceh Utara, Mutia Sari STMSM. Assalamualaikum Mutia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Wah, harus tetap sehat nih. Cuaca alhamdulillah hari ini juga mendukung ini, sejuk ya. Tidak panas seperti kemarin. Malah kemarin Aceh juga sempat masuk daerah terpanas di 37,5 begitu ya. Oke. Okay. Ya. Baik, kita akan bicara ini menarik sekali bahwasannya dengan topik yang kita bahas. Kita ke Pak Agam dulu ini di kesempatan pagi hari ini. Sehat Pak Agam ya?
1: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Sehat, aman darah kita. Gimana ini Pak Agam?
1: Kalau untuk kondisi darah
0: ya,
1: kita Aceh itu kekurangan 2000 kantong setiap tahun. Itu statement itu pernah dikeluarkan oleh Bapak Gubernur kita
0: ya,
1: Bapak Dr. Jenny Abdullah pada saat itu. Jadi Aceh itu kekurangan 2000 kantong setiap tahun. Memang kalau kita melihat bahwa tren permintaan darah memang cukup tinggi dalam setiap harinya itu untuk berbagai macam penanganan medis di rumah sakit.
0: Iya, dan bukan hanya rumah sakit tapi misi kemanusiaan juga ya Pak Agam. Seperti apa ini perannya? Ya.
1: Darah ini kan terbagi menjadi dua golongan ini.
0: Yeah.
1: Yang pertama itu, darah ini kan sebagai organ tubuh kita manusia. Namun di sisi lain, darah ini juga menjadi obat-obatan. Nah, namun yang berbedanya bahwa obat-obatan ini beda dengan obat-obatan umum. Misalkan paracetamol contohnya, ya, ini kan bisa diproduksi secara banyak dengan masa kadaluarsa 3 tahun, 4 tahun. Kalau darah kan nggak bisa seperti itu, nggak bisa kita produksi secara banyak, tergantung bagaimana tingkat pendonornya dan juga masanya itu kan nggak sampai bertahun-tahun ini Bu.
0: Benar.
1: Ya, itu bedanya.
0: Nah kan kita juga kerap diguncang bencana ya Pak Agam. Kita baru kemarin akhir tahun lalu juga pasca bencana tanah longsor dan banjir. Nah, seperti apa sih sebenarnya peran PMI sendiri? Tapi memang sih luar biasa sekali. Tapi bisa Pak Agam cerita sekali lagi seperti apa ini peran PMI sendiri kalaupun terjadi bencana alam, mulai dari gempa, kemudian banjir, tsunami, seperti apa ini Pak Agam?
1: Iya, mungkin kalau kita berpengalaman pada bencana yang terjadi Desember yang lalu,
0: ya.
1: Saya juga sebenarnya korban juga ini.
0: Oh, ya Allah.
1: Saya itu pulang jalan kaki dari Bandar Meriah ke Loksmawe.

0: jalan kaki.
1: akses jalan kan terputus, iya. Akses jalan terputus. Luar biasa kali kondisi jalan amblas, jembatan putus. Pokoknya antara hidup dan matilah kita nyampe ke
0: Iya,
1: Los Malke ini.
0: alhamdulillah.
1: Kondisinya
0: Ya, berapa hari Pak Agam berjalan? Boleh tahu? Wah, ini ceritanya luar biasa.
1: kami itu dari Bandar Meriah itu awalnya berangkat sore.
0: Ya, sorry ya.
1: Sore sekitar jam 5.
0: Oke.
1: Kemudian sampai daerah saya nggak ingat itu, kalau nggak salah daerah Seni Antara ya.
0: Iya.
1: Di situ kami sempat nginap di posko pengungsi.
0: Oke.
1: Jam 10 malam yang ada satu posko pengungsi di situ.
0: Ya.
1: Beliau orang-orang situ melarang kami untuk jalan lagi karena udah malam, kondisi di depan katanya sangat ekstrim.
0: Oke.
1: Jadi kami sempat nginap di situ satu malam, besoknya jam 6 pagi kami jalan lagi. Ternyata memang sangat ekstrim di depan kondisi jalannya. Aduh, luar biasa kali, cukup ekstrim lah pada saat itu.
0: Pengalaman yang luar biasa ya Pak Agam ya.
1: Pengalaman yang luar biasa.
0: Ya.
1: Jadi kalau untuk pada saat bencana yang lalu itu, kalau PMI Kota Los Malaya itu merupakan salah satu yang pertama mendistribusi air bersih untuk masyarakat Los Malaya dan Aceh Utara pada saat itu.
0: Okay.
1: Karena kita di PMI Los Malaya itu memang ada tersedia mobil tangki air, ya. Mobil tangki air pada saat banjir yang lalu itu, saya sebenarnya terputus komunikasi dengan kawan-kawan di Los Malaya pada saat itu.
0: Yeah.
1: Namun alhamdulillah ada bendahara kami, bendahara PMI,
0: Yeah.
1: itu langsung berinisiatif memimpin operasi penanganan bencana. Karena saya dan sekretaris PMI dan beberapa pengurus lain ini terjebak di
0: Oke.
1: Bandar Meriah. Karena
0: Oke.
1: kami kan baru selesai melaksanakan musyawarah PMI Provinsi Aceh pada saat itu.
0: Oke.
1: Dan seluruh-seluruh ketua-ketua PMI ini terjebak di sana. Di Takengon pada saat itu kan kami cuma berhasil terobos longsor ke Bandar Meriah. Jadi di Bandar Meriah itu akses transportasi
0: Halo. Ya, terjadi masih terjadi gangguan jaringan ya. Ini baik Pak Pak Agam. Ya. Kita tahan dulu Pak Agam ya, mungkin sedang bermasalah dengan jaringan. Kita ke Mutia. Mutia, ya.
2: Halo, Assalamualaikum. Masih
0: Waalaikumsalam.
2: dengar?
0: Masih, alhamdulillah Pak Agam mungkin lagi koneksinya terputus ya. Baik, kita ke
2: Mati lampu.
0: mati lampu. Oke.
2: Iya.
0: Baik, tempat cari
2: Iya,
0: mati lampu juga, Mutia.
2: Mati lampu. Ini data internet ini langsung. Tadi
0: Oh.
2: pakai wifi.
0: Oke,
2: Iya.
0: jadi sudah ada langsung sigap ya, tanggap ini ya. Oke, Mutia. Nah, ini kan semua orang juga tahu kan kalau Mutia sendiri di salah satu Blood for Life Foundation kalau tidak salah ya, benar ya, organisasi
2: Ya, benar.
0: kemanusiaan yang fokus pada bidang sosial dan juga kesehatan. Nah, kalau Mutia sendiri gimana sih sebenarnya BLFF sendiri melihat peran PMI selama ini di dalam misi kemanusiaan? Selama ini pasti Ata pernah ya untuk berkecimpung bersama atau seperti apa nih? Silakan Mutia.
2: Alhamdulillah, selama ini saya rasa PMI itu memang tetap menjadi garda terdepan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kan mereka lebih lengkap alatnya, tim kesehatannya untuk mengambil darah, kantong darah. Kantong darahnya ada di PMI, petugasnya ada di PMI, sehingga kebutuhan masyarakat itu terpenuhi dengan adanya petugas PMI. Dari kantong darah itulah mereka itu distribusikannya ke rumah sakit, baru diterima oleh pasien. Nah, sementara kami di BFLF ini adalah jembatan antara masyarakat dengan PMI.
0: Yeah.
2: Ya, jadi nanti setelah kita kasih tahu, misalnya di masyarakat ada masuk kebutuhan akan darah.
0: Yeah.
2: Jadi kita nyari mana pendonornya itu. Karena kan kegiatan donor darah itu tidak dilakukan setiap hari. Hanya ya tergantung ada anggaran kan. Karena kita juga berkegiatan tuh butuh ada air untuk peserta, ada snack untuk peserta, gitu kan, bukan hanya kita undang tanpa memberi apa-apa. Jadi ketika ada kebutuhan darah yang mendadak, kita cari pendonornya, lalu kita suruh arahkan ke PMI, dan orang PMI lah yang mengambil darah mereka. Nah, betul, lalu didistribusikan ke rumah sakit kepada pasien yang membutuhkan.
0: Oke, selama ini kan pasti Mutia kan sudah cukup banyak ini menjalankan misi kemanusiaan pastinya ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya kondisi di lapangan terkait dengan kebutuhan darah sendiri ini, Mutia?
2: Kebutuhan darah sendiri sangat banyak ya. Satu hari itu aja kadang-kadang kan ini rumah sakit banyak juga ini. Yeah. Rumah sakit banyak. Tunggu ya, nah, ini udah hidup lampu nih. Rumah sakit banyak, sementara pasien yang membutuhkan darah juga banyak, sementara pada pendonornya langka. Jadi jadi kita tuh harus ekstra sama-sama lah mendukung PMI agar kebutuhan itu terpenuhi dengan langkanya, dengan jarangnya kita ngadain kegiatan donor darah. Tapi alhamdulillah lah, kalau di Kota Lok Sumawe ini kegiatan donor darah itu luar biasa. Jadi bukan hanya komunitas yang membuat, tetapi kedinasan juga udah buat, pemerintah juga sudah sering buat. Nah, alhamdulillah, saya kemarin itu baru pulang dari Semelu tuh Bu.
0: Yeah.
2: Saya bulan lalu di Semelu. Ternyata di Semelu belum ada bank darah, belum ada UPPD, PMI. Bank darah ada, tapi di rumah sakit. Jadi fungsi orang PMI sendiri di sana belum ada. Kecuali seperti saya. Seperti saya hanya nyari orang, arahin ke rumah sakit gitu. Tapi mereka sendiri belum ada untuk bisa ngambil darah di PMI belum.
0: Belum ada di Semelu ya, berarti?
2: Iya, di Semelu. Jadi itulah kemarin saya kasih penguatan di sana. Kita melakukan FGD sehingga mereka nanti ke depan itu sudah bisa mandiri.
0: Nah, menarik ini memang. Nah, kalau kita Semelu oke ya, tapi Mutia melihat bagaimana tren masyarakat untuk mau mendonorkan darah. Ya, kalau Lok Sumawe mungkin kita sudah yakin mereka sudah menjadi lifestyle ya, sudah berbondong-bondong. Aceh Utara sendiri seperti apa dari kacamata Mutia sendiri?
2: Aceh Utara juga alhamdulillah sudah berbondong-bondong. Karena kan kita sudah juga menurunkan mobil PMI-PMI ini ke masjid-masjid tiap Jumat.
0: Okay.
2: Jadi kita ada, jadi kita bukan hanya BFLF ya di yang untuk memenuhi kebutuhan darah ini. Di Aceh Utara juga ada yang namanya Lembaga Peduli.
0: Okay.
2: El Mansur itu. Nah, jadi beliau itu setiap hari Jumat itu menurunkan mobil PMI Aceh Utara ke masjid-masjid. Sama saya juga. Sama kami berdua. Saya di Lok Sumawe, kadang kita ke Bayu, ke arah Bayu, karena El Mansur ke Dewantara. Jadi kita membagi tugas sebisa mungkin lah. Jadi kalau di PFL ini selalu kita memberikan dengan souvenir. Saya tidak pernah turun untuk melakukan donor darah itu tanpa souvenir. Tidaknya kita ada kasih yasin di hari Jumat itu, atau minyak goreng. Nah, yang terakhir kita kasih diran dan rem beberapa dua bulan yang lalu itu adalah botol-botol minum. Dan ini juga tetap patungan sama PMI. Jadi bukan 100% dari kita.
0: Oke.
2: Jadi luar biasa lah kerjasamanya.
0: Tetap ada kolaborasi. Pak Agam, ya baik, kita tahan dulu Kak Mutia, kita ke Pak Agam. Pak Agam, luar biasa nih kolaborasinya. Tapi menarik memang ternyata di banyaknya kebutuhan darah di saat ini, ternyata masih ada daerah-daerah juga yang masih belum ada ya, belum mampu untuk menyediakan tempat. Kalau kita sih masih mencari pendonor, semua sudah oke. Ini kan tinggal pendonornya. Pak Agam melihat seperti apa ini, Pak Agam?
1: Iya, mohon maaf tadi ada sedikit
0: trouble ya.
1: Tahu tiba-tiba terpental dari akses aplikasi Zoom ini.
0: Yeah.
1: Ini semoga saya nggak ikut terpental lagi ini.
0: Oke, baik, Pak Agam.
1: Iya, memang kalau kita lihat bahwa di Aceh itu kan cuma 5 yang ada unit donor darahnya. Unit donor darah PMI ya.
0: Yeah.
1: Yaitu di Banda Aceh, Sigiri, Aceh Utara, Lok Sumawe, dan Langsang. Ini cuma ada 5. Mungkin bagi daerah yang tidak ada unit donor darah PMI ini, itu ada yang namanya BDRS, ya, Bank Darah Rumah Sakit. Ya. Mungkin itu di rumah-rumah sakit daerah itu ada layanan untuk melakukan transfusi darah. Mungkin. Cuma yang seperti kita katakan tadi bahwa untuk persoalan darah ini sebenarnya nggak cukup ini, Bu. Kita selalu memiliki keterbatasan. Karena permintaannya kan cukup tinggi. Salah satunya misalkan kita di Aceh itu ada yang namanya pasien talasemia. Ini membutuhkan transfusi rutin untuk darah. Ya. Itu salah satu hal. Belum lagi misalkan permintaan yang cukup tinggi itu untuk pasien melahirkan. Nah, ini juga tinggi permintaan darah untuk pasien melahirkan. Kemudian setelah itu kasus-kasus kecelakaan gitu. Jadi kami itu Bu, pernah sekali itu ada permintaan darah rhesus O negatif. Rhesus O negatif itu sangat langka.
0: Langka,
1: di
0: benar ya.
1: Kami ada beberapa orang yang kami coba tracking di Lukmawe. Ini semuanya gagal, termasuk di Blampulo itu. Ada kita duga pada saat itu ada seorang warga, beliau dari NTT. Kita duga beliau memiliki golongan darah O rhesus negatif. Ternyata salah dicek, itu salah ya kan. Terakhir kita alhamdulillah dapat pendonor itu di Biren itu Bu.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Ya, di Biren kita dapat pendonornya. Jadi memang persoalan darah ini seperti kita katakan tadi, selain berfungsi sebagai organ tubuh, ini juga sebagai obat-obatan. Cuma beda dengan obat-obatan lain. Gitu. Makanya kita coba jadikanlah donor darah ini sebagai gaya hidup kita gitu. Karena setetes darah ini kan sangat membantu
0: benar.
1: Bagi nyawa orang lain.
0: Iya, benar sekali. Nah, iya, kalau kita lihat relawan, para relawan PMI sendiri seperti apa ini, Pak Agam?
1: Ya, kita alhamdulillah di PMI Kota Lhokseumawe itu ada terbentuk tiga komponen relawan ini, Bu. Yang pertama itu kita ada KSR, Korps Sukarelawan. Nah, ini mungkin yang berperan aktif melakukan penanganan saat bencana, melakukan evakuasi, evakuasi. Nah, ini yang menjadi ujung tombak PMI Kota Lhokseumawe. KSR ini. Kemudian kita juga ada terbentuk Palang Merah Remaja, Bu. Kita alhamdulillah Palang Merah Remaja ini termasuk lumayan ramai di setiap sekolah di Kota Lhokseumawe kita ada, dan kita juga Palang Merah Remaja PMI Kota Lhokseumawe itu pernah mewakili Provinsi Aceh untuk mengikuti jumbara nasional di Provinsi Lampung, Bu, pada tahun 2023. Jadi kemudian kita ada terbentuk komponen TSR. Nah, ini mungkin TSR ini bagi kalangan umum, tenaga sukarelawan, siapa aja boleh bergabung menjadi relawan PMI, tapi di komponen TSR. Nah, ini di sini ada dosen, pokoknya di sini beragam, beragam gitu. Kita sama-sama berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan.
0: Nah, kalau Pak Agam lihat seperti apa sih kontribusi relawan ini untuk bisa mengedukasi masyarakat, kesehatan masyarakat, terlebih ya mungkin di kawasan terpencil atau di kawasan yang sedang ditimpa musibah dan bencana begitu, Pak Agam?
1: Ya, relawan ini merupakan ujung tombaknya PMI Kota Lhokseumawe ini, Bu. Kalau tanpa ada relawan, kita nggak ada arti apapun ini. Jadi relawan ini ujung tombaknya PMI Kota Lhokseumawe. Misalkan kalau kita melihat bahwa kalau melihat ke dalam pada saat masa COVID yang lalu, Bu, kasus pertama COVID Aceh itu pertama kali dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Jenderal Abidin itu melakukan dengan ambulan, mobil ambulannya PMI Kota Lhokseumawe pada saat itu. Itu kasus pertama di Aceh, Bu. Pada saat itu relawan kita masih belum, kita kan belum ada dapat edukasi yang lebih baik pada saat itu.
0: Ya, dalam arti kata Pak Agam, kasus pertama COVID di Aceh itu di Lok Semangat, ya begitu?
1: Iya, kasus pertama yang dirujuk ke Rumah Sakit Jenderal Abidin pada saat itu. Kasus registrasi nomor pertama, Bu.
0: Iya, benar.
1: Itu di Lok Semangat. Itu dirujuknya menggunakan ambulan PMI Kota Lok Semangat pada saat itu. Jadi, dengan kita belum mendapatkan edukasi secara baik pada saat itu, kan semuanya serba darurat pada saat itu. Dengan alat seadanya, kita bantu melakukan evakuasi ke Rumah Sakit Jenderal Abidin di Banda Aceh. Jadi ya seperti itu, bahwa relawan ini punya peranan besar bagi PMI Kota Lok Semangat gitu. Bukan hanya itu aja, bahkan termasuk layanan ambulan kita, kemudian evakuasi-evakuasi kecelakaan. Nah, ini malah sering dilakukan oleh relawan-relawan kita. Begitu juga dalam melakukan edukasi-edukasi kesehatan. Kita itu kan ada namanya Forum Palang Merah Remaja Indonesia Kota Lok Semangat, Bu. Forpis, ya. Jadi peranan ini yang kita lakukan sosialisasi kepada remaja-remaja dini, yaitu tentang bagaimana tata cara melakukan pertolongan pertama gitu. Nah, jadi ini yang kita lakukan edukasi tentang bagaimana pentingnya donor darah. Misalkan kita kan sudah melakukan launching donor darah pelajar itu di SMA 2 tuh. Pada saat itu di masa Bapak PJ Wali Kota Imran pada saat itu, beliau langsung yang melakukan launching donor darah pelajar. Gitu. Jadi di tingkat pelajar kita coba lakukan sosialisasi juga, karena kan salah satu syarat donor darah itu sudah berusia 17 tahun itu udah bisa itu melakukan donor darah. Gitu. Dan juga kita melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan berbagai pihak di Kota Lok Semangat.
0: Baik, nah kalau wabah ya kan kemarin sempat terkait dengan COVID ya Pak Agam, tapi ya masih meraba lah, namanya kita semua juga tiba-tiba begitu ya, tidak ada yang namanya edukasi ataupun tanggap seperti apa. Tapi kalau misalnya soal DBD sendiri seperti apa ini Pak Agam? DBD kan memang menjadi kasus yang sepertinya sudah sering ya, sudah kerap terjadi.
1: Iya, makanya kan kita itu mungkin kalau pernah lihat di Instagram kita bahwa kita juga ada melakukan kegiatan-kegiatan pembersihan, misalkan pembersihan-pembersihan lingkungan di sekitar kita. Jadi itu kan merupakan salah satu langkah kecil untuk mencegah DBD. Karena kalau bicara persoalan DBD ini kan kita butuh kolaborasi bersama dengan semua pihak. Karena memang kalau kita lihat bahwa Lok Semangat ini kan salah satu langganan ini, Bu, kalau kasus DBD.
0: Benar. Ya.
1: Jadi kita selalu banyak pasien-pasien DBD ini, apalagi di menjelang masa-masa musim hujan ini.
0: Baik.
1: Jadi, saya pikir persoalan DBD itu kita perlu kerjasama lebih efektif gitu. Kami siap membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan hal-hal seperti itu, karena salah satu tugas PMI itu kan ikut membantu pemerintah gitu, Bu. Kami siap berkolaborasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut gitu.
0: Baik, baik Pak Agam, kita tahan dulu, kita ke Bu Mutia. Bu Mutia, nah ini kan menarik terkait dengan Bu Mutia sendiri kan bahwasannya pasti turun lapangan melihat juga kan saat ini yang paling menjadi tongkat estafet masa depan bangsa adalah generasi muda ya. Nah kalau Bu Mutia sendiri melihat seperti apa sih generasi muda saat ini yang jangan hanya jadi penonton tapi ya ikutlah terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan berdonor darah. Bu Mutia melihat seperti apa?
2: Alhamdulillah kalau di BFLF sendiri, Bu, setengahnya itu anggotanya adalah mahasiswa. Jadi saya merangkul mahasiswa yang kebetulan ada sebagiannya orang tuanya itu ayahnya sudah meninggal. Jadi sekalian kita mengarahkan mereka, membimbing mereka, mengajak mereka. Alhamdulillah mahasiswa yang tergabung di BFL ini juga orang luar daerah, Bu. Ya, jadi selama mereka di Aceh, kita anggap mereka keluarga sendiri, kita ajak anak-anak itu, kita bina. Jadi di BFL itu ada anak Politeknik, ada anak Unimal, ada anak UIN, jadi semua kita rangkul. Jadi silaturahminya pun ada mereka. Dan saya juga mengajak anak-anak KSR bergabung di BPLS. Jadi setiap ada kegiatan donor darah, mereka meng-input data secara digital. Jadi sekarang mahasiswanya, sekarang anak-anak muda di saya itu sudah kreatif-kreatif lah. Tanpa mereka saya juga tidak bukan siapa-siapa. Kita sudah tua kan, Bu. Nah, jadi tenaga agak kurang. Super ada mereka gitu, anak muda.
0: Anak muda ya, berarti luar biasa ya. Dari jadi mereka ada ya empati sebenarnya sih membuat mereka yang bisa terjun dalam apa misi kemanusiaan ini kan ada rasa empati yang mendalam begitu ya, Bu Muti ya.
2: Menjadi donatur, mereka menyumbang, menyisihkan jajanan itu biarpun 50.000 itu untuk bingkisan, karena kan kita dana swadaya di BKLF ini tidak ada dana pemerintah lah. Jadi kita semua patungan, ayo kumpulin, nah, nanti mungkin ada dibantu oleh dana CSR. Kita banyak dibantu oleh dana CSR, PT-PT, bank, ada.
0: Berarti masih tinggi budaya gotong royongnya soal peduli seperti apa ini? Biasa kan di era zaman sekarang ya, semua kan kita nggak bisa menafikan bahwasannya semua agak tergerus, tapi soal kemanusiaan ya itu tidak boleh tergerus dan tidak boleh sampai di apa ya diabu-abukan begitu ya Bu Mutia?
2: Ya, alhamdulillah. Kalau untuk kemanusiaan di lembaga kami itu responnya luar biasa. Dari pemerintah, hanya saya belum pernah mengajukan dana ke pemerintah. Nah, karena saya lebih fokus ke dana CSR. Jadi selama kami membuat kegiatan itu, kan dana CSR itu misalnya keluar itu misalnya 2 juta. Kan belum cukup. Jadi yang kita nambahin itu dana pribadi kita tambahin gitu sama kawan-kawan. Sehingga kita bisa memberikan bingkisan untuk masyarakat. Kita kan sering menyumbang, sudah pernah menyumbang beras. Satu sak 5 kilo itu kepada pendonor. Maksud saya gini, ayo sama-sama kita saling membantu. Kalau ada rezeki lancar di kami, saya galang, kenapa tidak? Kita rasakanlah bersama. Yang namanya pendonor, saya yakin mereka ikhlas datang ke lapangan, mendonorkan darahnya ikhlas. Nah, apabila ada bingkisan yang bisa kita berikan, itu adalah bonus. Saya yakin pahala mereka itu 100% luar biasa, itu sudah ada, Bu, gitu. Jadi mereka datang bukan untuk bingkisan. Kita juga saya mengajarkan anak muda ini bersedekah, saya mengajarkan PT-PT itu mengeluarkan dana CSR daripada dialihkan ke dana kita lain, lebih bagus ke kemanusiaan yang jelas adanya dan kita membantu masyarakat yang datang saling membantu.
0: Jadi sebenarnya untuk menjadi pahlawan tidak harus jauh, sebenarnya banyak cara ya. Ya,
2: semua
0: bersedekah.
2: Bukan kendala karena aja, tetapi yang datang itu pun pahlawan. Tanpa mereka tidak ada apa-apa juga kita, Bu.
0: Ya, Masya Allah. Karena sebenarnya ini ada apa ya, di balik perang kemanusiaan ini ya ada garansi yang Allah jamin ya, pahala yang akan kita dapat.
2: Para PNI pun luar biasa ya kan, karena ini kan mereka juga lembaga yang kalau tidak ada darah, mungkin ya mereka nilai salah juga, kan Bu, bertahan di situ, bertahan
0: mereka. Pak Aga bisa menanggapi. Nah ini kan menarik ya, kalau misalnya dari BLFF sendiri ya, dari dana CSR mungkin ya, mau tidak mau juga mereka juga terus menggalang dana. Nah PMI sendiri seperti apa yang notabene juga punya pemerintah, terus bagaimana juga dengan kerjasama Palang Merah Internasional, pemerintah dan lembaga lain ini Pak Agam?
1: Iya Bu, kita akui bahwa Bu Mutia ini merupakan salah satu aktor utama ini Bu, yang yang mampu melakukan penggalangan darah ini. Beliau memang sangat luar biasa ini Bu. Beliau bahkan beberapa kali sama kami itu menghadirkan Ibu Gubernur langsung gitu, melakukan kegiatan donor darah. Ini luar biasa sekali beliau dalam melakukan aksi-aksi kemanusiaan ini, Bu. Jadi sangat membantu kami PMI Kota Lhokseumawe Semawe. Jadi pada saat bencana Desember yang lalu, kita memang tidak bisa melakukan kegiatan donor darah ini, ya, Bu. Kita semua lagi tertimpa musibah. Kantor kami juga dijadikan posko 3 Provinsi Aceh pada saat itu, Bu. Statusnya kantor PMI Lhokseumawe itu posko 3 Provinsi Aceh pada saat itu untuk penanggulangan bencana. Jadi koordinasi-koordinasi itu dilakukan di tempat kita pada saat itu, Bu. Karena kan akses-akses lain terputus ini. Karena kita juga mengalami kesulitan dalam persoalan pemenuhan stok darah pada saat itu. Tapi alhamdulillah kita dapat dibantu dikirimkan darah dari Jawa Tengah pada saat itu, dari Jawa Timur dan DKI Jakarta, Bu. Dari sahabat-sahabat kita di unit donor darah di 3 provinsi itu. Jadi mereka mengirimnya melalui pesawat di Bandara Malikus Saleh, kita jemput pada saat itu, Bu. Jadi PMI itu kita bisa melakukan apabila kita di daerah kita ini lumpuh, PMI-PMI lain itu boleh ikut membantu gitu, Bu. Karena memang pada saat bencana itu kita sangat terbatas sekali itu akses-aksesnya. Kita tidak bisa melakukan donor darah pada saat itu, Bu. Warga-warga kita lagi
0: musibah,
1: tertimpa
0: ya,
1: musibah semua kan, walaupun eskalasi musibah Lhokseumawe dengan daerah-daerah lain itu tidak seberapa besar gitu, tapi ikut berdampak juga gitu.
0: Benar.
1: Iya, jadi alhamdulillah kita itu dibantu dari provinsi lain. Mereka mendistribusi darah itu ke tempat kita. Cuma kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut itu di sini, di PMI Lhokseumawe. Alhamdulillah alat-alat kita itu tidak ada yang terganggu pada saat itu, Bu. Tidak ada yang masih bisa beroperasi lah pada saat itu. Jadi tidak ada yang rusak ketika terjadi bencana itu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Pak,
1: Kemudian internasional pun sangat mendukung kegiatan-kegiatan ketika ada bencana yang lalu, bahwa kita tahu ini mungkin di saya cuma cerita sedikit ya, di tetangga kita ada Palang Merah Amerika itu juga ikut membantu di penanganan bencana di Aceh Utara gitu, Bu. Palang Merah dari Amerika Serikat. Kemudian ada dari Federasi Palang Merah Internasional ini juga ikut membantu. Jadi PMI itu ketika suatu daerah lumpuh dan PMI di sana tidak bisa melakukan aktivitas, maka PMI terdekat itu harus membantu segera gitu. Makanya ketika bencana yang lalu itu, kami langsung distribusi air ke lokasi-lokasi yang terputus di Aceh Utara. Gitu. Karena sistem di PMI itu ketika daerah PMI terdekat lumpuh, maka PMI yang terdekat ini harus ikut membantu langsung gitu. Harus langsung berinisiatif gitu, Bu. Makanya di PMI itu solidaritas kita itu juga cukup kuat gitu dalam hal-hal melakukan kegiatan-kegiatan untuk kemanusiaan ini. Kami sangat terbantu dengan adanya kiriman bantuan darah dari provinsi-provinsi lain pada saat itu.
0: Ya, luar biasa. Baik, Pak Agam, sebenarnya di sepanjang perjalanan terkait dengan ya misi kemanusiaan, terus mendukung, terlibat, terjun langsung ya Pak Agam. Apa sih sebenarnya tantangan yang sampai saat ini masih menjadi PR utama Pak Agam bersama tim Palang Merah Indonesia Kota Lhokseumawe sendiri?
1: Iya, sebenarnya banyak tantangan yang kita hadapi pada saat bencana yang lalu. Kita itu memang masyarakat kita itu kita tidak boleh menyalahkan sebenarnya. Karena mungkin masyarakat kita lagi sangat tertimpa musibah. Dan jadi kita itu harus lebih sensitif mengenal hati dan melakukan komunikasi gitu dengan masyarakat. Harus lebih sensitif. Misalkan Ada daerah-daerah terisolir pada saat itu, Bu. Kami coba ikut distribusi air. Kami sempat timbul gesekan pada saat itu. Katanya, kenapa baru sekarang datang? Padahal bencana sudah beberapa hari terjadi. Kita kan sebenarnya memiliki keterbatasan juga, tidak bisa langsung akses ke sana. Armada kita juga terbatas gitu pada saat itu. Jadi sebenarnya ini tidak perlu kita saling menyalahkan, cuma kita harus mampu menghadapi kondisi-kondisi seperti itu di lapangan gitu. Kita harus lebih peka terhadap sekitar kita apabila terjadi bencana-bencana musibah ini. Jadi cara kita komunikasi pun harus lebih baik gitu, jangan sampai terjadi gesekan-gesekan gitu. Dan pada saat bencana lalu, hal-hal seperti ini banyak kita dapatkan gitu, Bu. Ya, jadi tantangan-tantangan seperti ini mungkin banyak kita temui gitu. Kemudian hal-hal lain bahwa yang sangat menyenangkan itu ketika terjadi bencana kemarin itu bahwa lembaga-lembaga kemanusiaan di Kota Los Maue maupun di Aceh Utara ini sangat kompak terlihat, Bu. Nah, ini yang harus selalu kita rawat hubungan ini, sangat solid gitu. Sangat kompak. Ada beberapa misalkan baik dari instansi pemerintah sendiri, misalkan ada BPBD gitu, ada lembaga SAR, bahkan dengan sahabat-sahabat kita di Rapi saling membangun komunikasi. Nah, ini sangat kompak itu, Bu. Jadi hal-hal kayak gini ini nggak kita temukan di tempat-tempat lain gitu. Jadi memang suasana haru itu pasti terjadi gitu, Bu.
0: Jadi, ya.
1: Jadi gitu. Kalau kita bilang tantangan, pasti banyak tantangannya. Tapi kita jangan menjadikan tantangan ini sebagai kelemahan. Tapi bagaimana kita harus jadikan tantangan ini sebagai peluang kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan gitu. Jadi jangan hanya melihat tantangan saja, tapi melihat sudut pandang yang lain. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kita tidak boleh terpaku pada persoalan tantangan gitu.
0: Ya, yang pastinya sayangilah yang ada di bumi, pasti langit akan menyayangi kita, begitu ya Pak Agam?
1: Ya, ya. Benar.
0: Ya, karena semuanya itu adalah tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan dalam kebaikan, karena semua akan diberi garansi oleh Allah ya dalam bentuk pahala. Saya yakin sekali, saya juga terasa kalau misalnya empati kita itu masih cukup tinggi, semangat gotong royong ya untuk membantu sesama cukup tinggi, tidak ada kata apa ya, ya mungkin segala sesuatunya kembali kepada nurani kita ya Pak Agam ya. Lagi-lagi ini kan soal nurani ya, soal empati, karena soal kemanusiaan yang memang harus menyentuh hati sanubari setiap masyarakat. Terakhir Pak Agam, apa sih harapannya terkait dengan topik kita? Kita juga berdoa ya, semoga insya Allah Allah terus melindungi kita, saudara-saudara kita. Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana terjadi, kapan Allah berikan ujian dan juga cobaan untuk kita. Silakan Pak Agam.
1: Iya, kita tahu bahwa saat yang bencana lalu, kita semua sudah merasakan bagaimana kedahsyatan bencana itu. Maka sekarang mari kita gunakan tangan-tangan kita, pikiran-pikiran kita untuk tetap selalu menjaga kondisi lingkungan dan bumi kita ini. Karena bumi, apa yang kita lakukan ini juga akan diwariskan untuk anak cucu kita nanti, gitu. Makanya mari kita melakukan menjaga bumi ini dengan salah satu cara adalah melakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan kita aja, gitu.
0: Ya, baik. Terakhir ke Bu Mutia, Bu Nia ya. Kira-kira apa harapan yang akan disampaikan? Silakan Bu Mutia.
2: Ya, harapan saya semoga di balik kesusahan pasti ada kemudahan, Bu. Jadi di balik ujian, insya Allah menjadikan kita manusia yang introspeksi lagi, lebih sabar lagi, lebih tawakal lagi kepada Allah. Sesungguhnya musibah itu datang adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita juga, Ibu. Karena segala sesuatu yang terjadi, kerusakan di muka bumi ini pastinya adalah tangan-tangan manusia itu sendiri. Gitu, menurut saya.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Agam. Waktunya Bu Mutia juga luar biasa. Semoga dengan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini semakin membuka apa ya rasa kemanusiaan, rasa empati dalam soal misi kemanusiaan dimulai dari berdonor darah ya, begitu ya Pak Agam, begitu ya Bu Mutia. Semoga kuota-kuota darah yang sebenarnya harus terus dicukupi ini memenuhi kuota-kuota yang seharusnya memang bisa membantu kita tidak tahu siapa, dari siapa, untuk siapa, tapi yang pasti nanti semua akan Allah berikan untuk kita pastinya ya. Sekali lagi Pak Agam, ya. Bu Mutia, ya. Semangat ya. Terus, insya Allah luar biasa ini Pak Agam sama Mutia. Mutia juga luar biasa ya, begitu ya Pak Agam. Kita sudah tahu sekali kemarin sudah sampai ke daerah yang mungkin kita sendiri belum sampai ke sana Pak Agam.
2: Masya Allah, ini mau balik lagi Bu.
0: Oh balik lagi.
2: Kami masih tetap.
0: Oke, baik. Sekali lagi, Assalamualaikum Pak Agam, Pak Mutia.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita lakukan, yaitu di kesempatan pagi hari ini, bincang pagi kita yang juga bersama dua narasumber. Nantikan kembali bincang pagi setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat hanya di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Dewi Mohata undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Azlan Kasa bisa hadir kembali ya untuk edisi hari ini di Kamis ya, 3 September 2026 ya. Seperti biasa akan menemani Anda di Lintas Seluk Semawe siang hingga tuntas nanti pukul 14 ya waktu Indonesia Barat. Dan mengawali jumpa kita untuk edisi hari ini, lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Di pukul 10 nanti kita Indonesia ya, kita akan bahas tentang keindonesiaan ya.

35 menit ya waktu Indonesia Barat. Di pukul 13 berita bahasa Aceh Haba Oronyo dan 13.30 di lagu-lagu dangdut ya, Pro Dangdut juga akan hadir ya untuk hari ini.

Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Pendengar, Komisi 11 ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menetapkan target pendapatan negara sebesar 3.426 triliun rupiah. Target fiskal tersebut disepakati bersama pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, lembaga lain yang terlibat mencakup Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, serta Bank Indonesia. Misbahum dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah dan lembaga mengatakan kesepakatan bersama adalah jumlah yang sama, yaitu penerimaan perpajakan, kemudian pajak ya 2.591,4 triliun rupiah, penerimaan kepabeanan dan cukai 316,6 triliun rupiah, PNBP 517,4 triliun rupiah, dan hibah 0,7 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan target gabungan mencapai 2.908 triliun dari sektor pajak serta kepabeanan. Komponen penerimaan negara bukan pajak PNBP diproyeksi menyumbang sebesar 517 triliun untuk mendukung postur pendapatan negara. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahum menjelaskan optimalisasi pendapatan diarahkan pada perbaikan efektivitas pengumpulan pajak dan PNBP. Langkah penguatan sektor perpajakan diharapkan mampu memperluas basis penerimaan guna menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keberlanjutan anggaran program pemerintah. Strategi fiskal ini dirancang secara terukur untuk menopang ketahanan APBN tahun anggaran 2027 mendatang. Nah, itu dia pendengar informasinya, DPR RI dan pemerintah sepakati ya target pendapatan negara 2027.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis, tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RSI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: terpisahkan.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe ya. Pendengar, Indonesia sebagai negara kepulauan ya, dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa. Jadi memiliki kekayaan sosial budaya yang luar biasa. Keberagaman ini tidak hanya tercermin dalam bahasa dan adat istiadat, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, sayangnya di era globalisasi ini, nilai-nilai budaya lokal memang seringkali terpinggirkan oleh budaya asing yang kadang masuk tanpa saringan ya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting ya, bagaimana kita dapat mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Nah, identitas budaya pendengar adalah pondasi yang memang membentuk karakter dan kepribadian suatu bangsa. Melalui budaya kita belajar nilai-nilai norma dan etika yang dianut oleh masyarakat kita. Di Indonesia, identitas budaya terbentuk dari beragam warisan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tari-tarian tradisional, musik daerah, upacara adat hingga seni kerajinan tangan merupakan bagian integral dari identitas ini. Namun dengan derasnya arus informasi dan budaya dari luar, kita seringkali tergoda ya untuk meninggalkan budaya lokal demi mengejar modernitas. Padahal identitas budaya inilah yang seharusnya menjadi pegangan kita dalam menghadapi perubahan zaman. Tanpa identitas yang kuat, kita akan mudah terombang-ambing dan kehilangan arah dalam perkembangan global.

Globalisasi membawa banyak dampak positif ya, seperti kemudahan akses informasi, kemajuan teknologi, peningkatan ekonomi. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa globalisasi juga membawa tantangan besar bagi pelestarian budaya lokal, budaya asing yang masuk melalui media massa, internet ya, dan pariwisata seringkali lebih menarik perhatian, terutama bagi generasi muda. Musik pop, ya, film Hollywood, dan gaya hidup barat menjadi daya tarik yang kuat dan berpotensi menggusur budaya lokal yang dianggap kuno atau tidak relevan. Selain itu, urbanisasi yang pesat juga turut mempengaruhi ya, perubahan pola hidup masyarakat, karena banyak penduduk yang dari desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan pendidikan lebih baik. Akibatnya banyak tradisi dan adat istiadat yang mulai ditinggalkan karena tidak ada lagi praktis ya, tidak lagi praktis dalam kehidupan perkotaan yang serba cepat.

Dan tidak kalah pentingnya juga pendengar, peran individu ya dalam melestarikan budaya, karena memang setiap orang dapat berkontribusi dengan cara sederhana seperti mempelajari bahasa daerah, menghadiri acara adat, atau mendukung produk-produk lokal. Dengan demikian kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memberikan penghargaan kepada para pelaku budaya untuk terus berusaha mempertahankan warisan leluhur. Baik, nanti kita akan kembali ya, masih tentang keindonesiaan ya, jadi budaya lokal, jadi diri dan wajah bangsa ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lhokseumawe.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe ya, masih di Kita Indonesia ya, budaya lokal jadi diri dan wajah bangsa. Nah, pendengar, budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas ya, tetapi juga sebagai modal sosial yang berharga, karena melalui budaya kita dapat membangun solidaritas dan kohesi sosial yang kuat. Tradisi gotong royong misalnya mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dan saling membantu. Nah, kalau dalam konteks masyarakat modern yang semakin individualistik, nilai-nilai seperti ini menjadi sangat penting untuk dipertahankan ya. Selain itu, budaya juga dapat menjadi daya tarik wisata yang mendatangkan manfaat ekonomi. Banyak wisatawan asing yang tertarik datang Indonesia karena ingin melihat dan merasakan langsung kekayaan budaya kita. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berbasis budaya itu perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan pelestarian. Kekayaan sosial budaya Indonesia adalah aset yang memang yang tidak ternilai harganya. Di tengah derasnya arus globalisasi, kita harus bijak dalam menyaring pengaruh dari luar ya, dan tetap mempertahankan jati diri bangsa. Jadi pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Jadi dengan demikian kita dapat memastikan bahwa warisan budaya kita akan terus hidup dan berkembang, memberikan identitas yang kuat serta modal sosial yang berharga bagi generasi mendatang. Jadi sangat penting ya peran sosial budaya dalam memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Baik, selamat siang saja untuk Anda semua yang masih bersama kami ya, tetap optimis ya untuk menuntaskan apa yang sudah Anda awali dan kerjakan sejak awal pagi tadi.

disiapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facumbayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facumbayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan ke-2 beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Yang perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Huang Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
1: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
0: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Huang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
2: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte,

0: menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
1: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
0: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: nggak sih lagi di tempat sepi?
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Ya baik, terima kasih rekan Syadara, mantan Mbak RRI Prosa ya, dan lagi biasa untuk Sajino Bungong Jaro, lagu Aceh ya, hadir untuk drone Mbak Bandung ya, hingga po leblah wate Indonesia Barat ente ya, lagu dari Safira Amalia ya, Hana Wayang ya. Dan untuk rekan saudara yang ingin bergabung di sini, jangan telepon di nomor WhatsApp ya, nomor WA 0811671583 ya. Pilih lagu Aceh, nanti akan terputar untuk rekan saudara ya, yang mungkin tengah beraktivitas untuk saat jino ya. Kita yang sambutnya nak rekan dari Pan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Anjon.
0: Waalaikumsalam. Yo dengan.
1: Untuk cinta pak so.
0: Hai, menyusu Bang Jol di mana yo? Betul
1: ya?
0: Ya,
1: betul bang. Terima kasih bang Langkasa.
0: Beres, terima kasih on terima ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Apa kegiatan yo? Mentang bak kerja yo?
1: Alhamdulillah abang yang mentang Pak Bengkel kan.
0: Mentang Pak Bengkel.
1: Terima kasih hati tahu Tentera 9-1 itulah jumpa dengan salah orang betul kan.
0: Ya, ya, ya. Beres. Enggak pula aku teman kenan baik salah putar bawah ni dia.
1: Ya, ni putar ayo yang tambah semangat bang. Pulang cuaca di luar pi mendung kan. Yang pah dah dengar kan lagu dari Abang KR.
0: Abang KR. Haa,
1: hidup ni goreng mentang kan. Tambah semangat. Haa, mi goreng tak. Jadi, alirnya salium kan? Ayam pun tak ada kangkuran kan? Yang kena pengang kamu kan? Dalam acara Bungong Jaro kan? Kemandu-mandu inilah ini ya. Yang ban, mulai dari pimpinan sampai bawahan. Alirnya itu sorok tu Oma kan? Yang nak di Langsa, penasir ke Kak Wahyuni. Dan kemandu-mandu juga yang tengah mendengar acara Bungong Jaro ya kan? Yang mungkin menjadi mancing jaro, salium juga mencang bawah mandu.
0: Selalu mi mandung lah ke kanduri mi goreng ya, dah sedia kah?
1: Ya betul mi goreng.
0: Gak terima kasih Bang Jol di mana? Nupreh mantan.
1: Okey, sama-sama bang. Okay. Pokoknya penting dengan semangat bang. Gak
0: terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam ya. Bersehat dan semangat kenan cit ya, Bang Jol di mana? Selanjutnya narakan dari Pan. Halo.
2: Halo.
0: Ya, dengan sopan ya.
2: Nyo dengan Bang Wan di
0: Takengon. Ni Bang Wan di Takengon eh? Betul.
2: Betul.
0: Betul ya. Puh apa ini Bang Wan?
2: Agak jeroh
0: ha. Puh dengar ni panen kopi pun je kopi.
2: Yo
0: tengok
2: panen pinya ada gua.
0: Panen pinya. Je kopi.
2: Ha? Dia
0: kupi ni, nak kupi sampai nampak. Nak kawal long-long ni kah? Gat lah mana. Gat, pu lagu daputa Bang Wan.
2: Pu lagu yang gat.
0: Hai, nyawa saya kain lagu mendum gat kah? Nyawa hanya lagu yang hanya gat. Hai, nyawa.
2: Lagu Husni Muna
0: lah, Bon. Husni
2: Muna,
0: eh? Husni Muna yang... Yang pakai ban.
2: Ya,
0: pun dah
2: gila-gila.
0: Aku dah pun
2: video
0: lagi
2: ni.
0: Jelah, hantar Husni Muna, eh? Jelah, menang ke teman kupi, eh? Gatlah.
2: Ya, betul.
0: Gat. Nampreh mantang Bang Wan ke?
2: Ya, dia.
0: Okey, terima kasih Bang Wan ya, yang di Takengon ya. Dempunya bagainya ni. Nya hanya tengah kepanen, tengah kerja kopi punya. Hai pun hanya bakal jauh roh. Ya. Gat, si Drotik, kita tanya siapanya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Jol Angasa.
0: Waalaikumsalam. Yo, Bang Amsal lah.
3: Ya, Bang Asal. Hadir sampai di depan si kurung komandan.
0: Bereh, bereh. Ha? Kibar ni nak buka. Ini buka bungkuh bu, ada bagi.
3: Hina, kalau kacau ada sama, istirahat.
0: Kalau
3: sampai makan, sekolah.
0: Ya, ya.
3: Ya, tengok dah selesaikan tugas dia yang belum terselesaikan. Jadi, tak selesai sama-sama boleh.
0: Ya. Pokoknya
3: yang penting tahun juga. Ada kamera tahun juga. Ada buku-buku lain kamera.
0: Kamera betul. Yang beda kebah BO. Yang BO nya nanti yang rela. Ha?
3: Mandum
0: dan kamera. Good. Lagu pun dah bi bang Amsal.
3: Lagu ni bi sabah haju dari Bergek dengan ayu nya buku dengan Cuzura sok top.
0: Sok top ah.
3: Sok top pun Pujit lagi dua haji.
0: Pokoknya sok top ah.
3: Sok top.
0: Beres je nak pres mendang tu. Tak kalau ni lah pun Cud Zura lagi ya.
3: Je, mihana ni. Hei, jom buat mungkin lah. Yang penting lagu aceh.
0: Je, hai menyokak sok top yang kau beres.
3: Jadi bang, baca dengan pertanyaan. Pakan rana jarang hadir di pendengar, indera pendengar kamu, bak perusahaan bang?
0: Hai tanya Ban Zihra betul bercobaan ke beri jauh ke
3: oh itu cerangan lah punya punya bodoh
0: cerangan lah
3: untuk bapakku cerangan lah wajah anak pemain lain baru kamu baru
0: ibu tamang tanya ibu tamang hai lima en kai ibu tamang yang menang
3: tapi berarti kerang jalan yang benar berarti walau benar kerja yang kasih penuh beres beres selamat bekerja untuk Bang Jolah Kasar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Amsal ya. Gad selamat chat urang tu drone Bandung ya yang mungkin nyoka memang katoto ngan wate istirahat ya oh hanta istirahat hana mangat ngan wate oh ta ingat ke wate kalau boleh hibur ni leta punya gad nyo di rotu ha nya le nyan tu ta putar lagu tu. Hello nyo dengan sonyo. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nyo dengan
4: Ina.
0: Eh?
4: Ina.
0: Oh Ina, Ina Dipat. Kak Ina.
4: Dan kun ka.
0: Hai panod. Malego mah. Kalau
4: mano.
0: So cik man yo, cut ka, cut adik. So pu adik mendang ah. Adik mendang ah. Adik Ina ah.
4: Oh ni.
0: Ada kehancur adik anda. Ada kau irong ngembak ke lepak anda. Enggak ada Ina dipat ni.
4: Imatang.
0: Imatang. Apa khabar Ina?
4: Habagat.
0: Habagat. Eh? Menyai Imatang Ina wajah dah baju hubu. Eh?
4: Sabar si belum.
0: Hai sabar kan matang. Anda kajah dah baju.
4: Long
0: kanan ano,
4: Bang
0: Jun? Itu ano ano panya, long pihana long depan ya.
4: Ano ano jangka?
0: Oh daerah kedi ya. Berarti kan arah ek gunung, arah terulai on ya.
4: Ya.
0: Okey.
4: Tang lau jangka long.
0: Hmm.
4: Tang lau jangka.
0: Tambang lau jangka.
4: Ya.
0: Gad pula gu teman damita kenan kedron.
4: Dari Etiopia bang.
0: Dari sao?
4: Eri Zuita.
0: Eri Zuita.
4: Oh.
0: Puju Dulji.
4: Ana Restu.
0: Ana Restu. Mam pagi ban ya.
4: Hai satu satu menang ju.
0: Baik menang. Ceko-ceko nyak lebih Restu. Ha? Kadang bak darayu kan aku petih. Ha? Mam yang mana darayu kan aku petih. Penting ceko-ceko. Ha? Usaha ini. Enggak lah dek ini anu pres mendang dek bah Hana Restu yeah. Eri ya sanan kedua lawan saya ni
4: Eri
0: Jumita eh enggak lah anu pres mendang bah
4: yeah.
0: Waalaikumsalam ya dek ini di matang ya baik rekan saudara selamat chat urang tu drone Bandung ya tetap sehat dan semangat ya jadi yang penting apa yang kena pupuknya ni pilih ya. Baiklah kerohan itu, anak-anak boleh.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemana, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
4: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Nyami Iza di Pantan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siasat. Terima kasih Iza di Pantan untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima .
5: OMG, dia chat aku. Aku balas .
4: Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
6: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
7: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
8: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
9: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luxemawe. Dan untuk saat ini lagu-lagu Aceh ya, kita akhiri, kita sudahi untuk edisi hari ini di Kamis 3 September 2026 ya. Bongong Jaro dapat Anda simak setiap hari pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bertemu di program selanjutnya, Berita Bahasa Aceh, Haba Uranyok.

Pohsa Wate Indonesia Barat, siadara dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kemau putruh ni, Ba Uronyo di antaraji masyarakat diimbau lebih waspada gejalani aktivitas si uro-uro di tengah cuaca atum. Kebersihan lingkungan sanyo jid ke tanggung jawab mandum pihak. Haba selengkap ji Gepesampo le ulun tuan Zul Angkasa. Syedera, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dalam menjalani aktivitas si uro-uro di tengah cuaca seum. Cuaca seum yang melanda sejumlah wilayah termasuk kota Lok Semawe perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat karena kondisi suhu yang meningkat mendampak bak kesehatan apabila hanya disikapi dengan pola udip yang tepat. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dalam menjalani aktivitas di luar rumah. Kepala Puskesmas Mangedung, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe, Dr. Amrullah Gepega, cuaca seum berpotensi menyebabkan dehidrasi, kelelahan hingga gangguan kesehatan lain ji. Oleh sebabnya, masyarakat diharap mengabaikan kebutuhan cairan tubuh dan tetap diperhatikan asupan nutrisi yang seimbang. Syedera, kebersihan lingkungan saatnya wujud ke tanggung jawab mandum pihak sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara bersamaan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan Gepegah, masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan bruh dan hana gebah sembarangan. Menurut Gopnyan, kebiasaan gebah bruh di tempat yang hana semestiji dapat menimbulkan membagai dampak negatif, lagi pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran I hingga potensi banjir. Dahlan menegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap pelanggar yang gebah bruh sembarangan. Lagi gepega pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Sedara padum-padum dro petani kamulai gepegleh tanah perkebunan sebagai persiapan untuk gepula tanaman hortikultura. Kegiatannya tengah dipelaku mengikut kondisi cuaca yang dianggap cukup good untuk budidaya tanaman. Ibrahim, sidro petani dari Kampung Batenang, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara, gepegah bahwa kondisi cuaca sanyo dan menguntung bagi petani untuk gepegleh tanah. Curah hujan yang stabil dan jid kelebih ga dalam proses pegelih tanah. Menurut Ibrahim, proses pegelih tanah menteng diperlaku secara manual dengan alat-alat sederhana. Petani ge pegelih bak-bak kaya dengan gulma-gulma segolong tanah yang gengui ke gepula macam-macam jenis tanaman hortikultura. Gopnyan gepegah bahwa proses pegelih tanahnya cukup trip, terutama dengan tenaga kerja manual sampai wate sibulun. Ibrahim berharap kondisi cuaca tetap gel sampai proses persiap tanah jid seleso bak wate yang kage petente minyak tanah kajilah dan kasiap dipakai. Petani akan mulai gepula tanaman hortikultura, kondisi tanah dan musim pula yang cocok bak akhir tahun. Sedara uno dileh hamba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Luksumawi.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nggak bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat.

mampu menahan ego dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luxembourg. Masih bersama saya Zolan Kassel. Untuk saat ini sudah di pukul 13.32 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu dangdut ya di Pro Dangdut akan hadir untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di awal jumpa kita akan mendengarkan ya lagu yang dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah ya, Memandangmu.

0: Ai, ada Ian tuh.
1: Cie, dia ngeliatin kamu.
2: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
1: Pipi kamu kenapa merah gitu sih?
0: Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu.
1: Cie, pipinya merah.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda. Di edisi siar kita hari ini di hari Kamis 3 September 2026. Dan Nanda akan menemani Anda pendengar hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita masih dengarkan lagu-lagu dangdut terbaik ya untuk edisi Pro Dangdut untuk hari ini. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas Anda, mengerjakan tugas-tugas Anda bagi Anda yang bekerja. Dan juga semoga hari ini Anda selalu sehat, jaga kesehatannya karena kondisi cuaca ini sudah ada peringatan juga dari BMKG bahwa akan ada hujan dan juga angin kencang ya. Dan juga tadi malam kota Loksemawe juga dilanda hujan dan kita belum tahu lagi bagaimana seterusnya. Jangan lupa nanti kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maliku Saleh. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: kayaknya kurang nih, tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit, nah, kayak gini. Ah, biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
2: Berita apa yang kamu baca, Sah?
1: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
2: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, Sah. Kamu tahu nggak, Sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Pro 1 RRI Lux Semawe. Pendengar Rosai sudah kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut dan kita akhiri Pro Dangdut untuk siang hari ini. Dan setelah ini kita akan mengikuti relay dari Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Beranda Asta Cita Nasional. Nanti ada persembahan dari RRI Palembang, RRI Palangkaraya, RRI Semarang dan juga RRI Batam. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Lagu pertama datang dari Santi featuring Marcel dengan Hanya Memuji.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
5: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
5: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
5: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit,

0: Untuk obat, nah itu.
1: Bawang Dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
0: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Tapi ukurannya?
0: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa, nah rasa dan manfaat, nah itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak kecil? Juga. Ya dia kecil. Kecil ya, dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang Dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
0: iya,
1: istilahnya.
0: Iya, betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke.
0: Iya.
1: Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang Dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada racunnya. Dia tidak bisa meracuni cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok aja di dalam.
0: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang Dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang Dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang Dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang Dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Dan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
1: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
2: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucuk palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
1: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
2: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
1: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
2: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman apatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
1: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
2: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
1: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
3: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-setup akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-setup seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
1: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
0: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga, terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove. Dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar Sanggar Tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
0: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Ya pendengar, Anda masih kembali di Jakarta Sore ini bersama saya, Andi Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini, tepat di hari Kamis, tanggal 3 September 2026? Sudah siap-siap mungkin? Ada di kantor juga kerjaan sudah mulai diselesaikan satu persatu, tapi biasanya di awal bulan kerjaannya ada yang numpuk gitu ya. Ada juga yang sudah diselesaikan di akhir bulan kemarin atau sisa-sisa dari akhir bulan kemarin di bulan Agustus. Karena ini sudah masuk ke catur bulan, kuarter keempat atau kuarter terakhir gitu ya, kuarter ketiga dari satu tahun nih. Biasanya banyak hal yang juga direncanakan atau sudah dievaluasi juga menuju ke akhir tahun. Seperti itu pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note tentunya, atau di fix line kami pendengar, ada di 021 344 0696.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Mari kita bangun Jakarta bersama-sama. Jakarta ini menjadi milik kita bersama. Dan saya meyakini bahwa Jakarta akan baik, maju, termasuk menjadi kota global yang membanggakan.
3: Buat seru-seruan aja ya, jadi kita ada pemilihan kostum terunik dan gerakan terheboh.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Gubernur Pramono Anung optimistis masa depan Jakarta penuh warna. Pemilihan kostum terunik menjadi salah satu daya tarik dalam kegiatan Zumba yang digelar RRI Jakarta dalam rangkaian RRI Fest 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Pramono Anung optimistis masa depan Jakarta penuh warna. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan hadiah kepada para pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca Provinsi DKI Jakarta 2026 di Balai Kota Jakarta hari ini. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk membaca, berkarya, sekaligus berani menyampaikan gagasan tentang Jakarta yang mereka kenal dan impikan. Kegiatan tersebut dalam rangka menyambut 500 tahun Jakarta, mengangkat tema Jakarta dalam Ingatan dan Harapan. Melalui tema tersebut, anak-anak diajak melihat Jakarta dari pengalaman mereka dan menuangkannya melalui berbagai karya literasi. Dalam sambutannya, Pramono mengapresiasi kreativitas dan keberanian para peserta. Menurutnya, kemampuan anak-anak mengekspresikan gagasan menjadi modal penting bagi masa depan Jakarta.
2: Mari kita bangun Jakarta bersama-sama. Jakarta ini menjadi milik kita bersama, dan saya meyakini bahwa Jakarta akan baik, maju, termasuk menjadi kota global yang membanggakan kalau Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian mempunyai peran serta untuk itu. Sehingga dengan demikian, Pak Joko, sekali lagi selamat. Acara ini menurut saya sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan tahun depan saya akan bertemu dengan saudara-saudara yang juara di tempat ini lagi.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa pihaknya terus memperluas dukungan agar anak-anak dapat mengakses pendidikan. Saat ini, Kartu Jakarta Pintar diberikan kepada sekitar 700.477 siswa, sedangkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul telah menjangkau sekitar 15.800 mahasiswa. Tidak hanya itu, mulai tahun depan, Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan program LPDP Jakarta untuk membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke universitas terbaik di luar negeri. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Pemkot Jakarta Timur mendorong warganya yang berusia lanjut atau lansia untuk tetap sehat, mandiri, produktif, dan aktif dalam kehidupan sosial. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Timur mendorong warganya yang berusia lanjut atau lansia untuk tetap sehat, mandiri, produktif, dan aktif dalam kehidupan sosial. Pesan itu disampaikan dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tingkat kota yang diikuti sekitar 200 lansia di Aula Bambu Apus, Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Kamis 3 September. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Arief Wahyudi, mengatakan acara tersebut mengusung tema Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya. Menurutnya, kemandirian lansia tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, melainkan juga kondisi yang produktif, bugar, bahagia, dan tetap aktif di lingkungan sosial. Arief mengungkapkan jumlah lansia di Jakarta Timur mencapai sekitar 10% dari total jumlah penduduk yang mencapai 3 juta jiwa. Dengan perkiraan tersebut, terdapat sekitar 300.000 penduduk lanjut usia di Jakarta Timur. Menurutnya, lansia juga dapat menjadi agen perubahan di lingkungan dengan memberikan edukasi dan mengajak lansia lainnya untuk tetap aktif dan sehat.
6: Tentunya dengan tema ini kita ingin lansia yang mandiri. Mandiri itu bagaimana ya, sehat terutama, produktif, bugar, kemudian bahagia tentunya itu ya. Tadi juga, dan bisa aktif ya di kegiatan di lingkungan sosial.
7: Tadi ada apresiasi ya, lansia itu seperti apa sih?
6: Kami memang memberikan apresiasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah. Kita bisa berjumpa di udara. Kita membahas tentang Pancasila. Kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis, tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia dan

Pro 1 RRI Lux Semawe. Pendengar, sudah pukul 16.59 menit, masih bersama Nada di sore hari ini. Dan meriah sekali pendengar ya. Soalnya RRI Lux Semawe baru saja selesai menyelenggarakan acara Bintang Radio. Dan mungkin bagi Anda yang penasaran bagaimana keseruan tadi Bintang Radio yang sudah dilaksanakan sejak pukul 10 pagi tadi sampai tadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, Anda bisa saksikan di RRI Lux Semawe Official di YouTube-nya RRI ya, dan bisa Anda saksikan penampilan-penampilan keren ya. Dan tadi sudah diumumkan pemenangnya, ada 5 pemenang kategori putra terbaik dan 5 pemenang kategori putri terbaik, dan nanti akan berkompetisi lagi untuk bisa merebutkan juara di tingkat Korwil 17 RRI. Dan pendengar, kita sesaat lagi akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan berita daerah berjaringan dari reporter RRI Sekorwil 17 Aceh. Saya ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, sambut HUT ke-81 RRI Banda Aceh gelar bakti sosial di Panti Lansia. Informasi lainnya, Eliza salurkan bantuan Baitul Mal bagi santri dan lansia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Radio FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

Pendengar RRI Banda Aceh menggelar bakti sosial di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Generasi Sayang dalam rangka peringatan HUT RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.

0: menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.
1: Alhamdulillah, bantuannya apa yang ada kita terima. Terima kasih banyak apapun yang diberikan. Alhamdulillah.
0: Kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian RRI Banda Aceh terhadap masyarakat. Selain menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga terus berupaya hadir melalui kegiatan sosial dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Melalui momentum hari ulang tahun ke-81, RRI Banda Aceh berharap semangat kebersamaan dan kepedulian dapat terus terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sadudin Jamal menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada santri dan lanjut usia atau lansia. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sadudin Jamal menyalurkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal untuk santri Daya Al-Fatani di Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Bantuan tersebut bersumber dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dihimpun dari para muzaki pemberi zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik penerima zakat. Adapun pada Daya Al-Fatani juga terdapat santri asal Cina yang datang khusus untuk menuntut ilmu agama Islam. Setiap santri yang lulus akan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama sebagai legalitas.
4: Anak-anak sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan beasiswa, tentu mudah-mudahan ini menambah semangat anak-anak semua untuk terus belajar, menimba ilmu agama, dunia akhirat insyaallah. Allah mudahkan, Allah hidayahkan, Allah berikan keberkahan ilmu, barakallahu fil ilmik insyaallah.
3: Wali Kota juga menyalurkan bantuan kepada mustahik lain, salah satunya Asmaul Husna yang sudah 3 tahun mengalami komplikasi pada organ dalam. Wali Kota turut mengunjungi lanjut usia lansia bernama Faridah yang hidup sebatang kara dengan kondisi rumah berukuran 3x4 meter. Dalam kesempatan itu, Iliza menyerahkan bantuan zakat berupa uang tunai serta meninjau langsung rumah tidak layak huni milik warga yang akan mendapatkan program bedah rumah dari Pemko Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, Kodim 0101 Banda Aceh menggelar salat istisqa sebagai bentuk ikhtiar memohon hujan di tengah kekeringan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
0: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menggelar salat istisqa, zikir dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan akibat kemarau pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan berlangsung khusyuk di Musola Al-Fatah Makodim 0101 Kota Banda Aceh. Salat istisqa dipimpin oleh Ustadz M. Ihsan dan dihadiri Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infanteri Faurizal Nurdin. Faurizal Nurdin mengatakan pelaksanaan salat istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi kekeringan yang terjadi. Ia juga mengajak seluruh personel untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak istighfar serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak kekeringan. Usai pelaksanaan salat istisqa, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz M. Ihsan. Dalam tausiahnya ia mengingatkan pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak istighfar serta senantiasa merendahkan diri dan memohon pertolongannya. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
2: Kelompok tani di Aceh Besar menerima bantuan pompa air dari TNI untuk mendukung aktivitas pertanian. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
0: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyerahkan 3 unit mesin pompa air kepada kelompok tani di Kecamatan Kutacot Gli, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 2 September 2026. Penyerahan bantuan dipusatkan di Gampong Lamsi, Kecamatan Kutacot Gli. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infanteri Faurizal Nurdin atas aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan silaturahmi beberapa waktu lalu. 3 mesin pompa air berukuran 4 inci diserahkan kepada 3 kelompok tani, yakni Poktan Jempa Gampong Lamsi, Poktan Harapan Tunas Muda Gampong Barihlo, dan Poktan Pebedoh Kali Gampong Lamkling. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infanteri Faurizal Nurdin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya para petani yang membutuhkan dukungan pengairan untuk lahan pertanian.
5: Alhamdulillah ini memang doa kita bersama ya, terkabul. Memang kan saat ini kita pamit bersama, cuaca lumayan ekstrim. kesulitan air. Yang paling dibutuhkan memang saat ini untuk pengairan, di mana seluruhnya. Jadi ini wilayahnya kadang hujan. Alhamdulillah kami sudah berusaha dan terkabul. Kita antar ada 3 unit pompa, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dan khususnya cocok tanam.
0: Ia juga berpesan agar mesin pompa air yang telah diserahkan dapat digunakan secara bersama dan dirawat dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang oleh para petani. Bantuan 3 unit mesin pompa air tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian, sekaligus memberikan semangat baru bagi para petani dan masyarakat di Kecamatan Kutacotgli. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Sobat pendengar, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada telur ayam, cabai, hingga ayam potong. Berikut laporan kontributor RRI Cut Irine Nabila.
6: Harga sejumlah komoditas bahan pangan di pasar tradisional Setui Banda Aceh mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai, telur, jagung, dan ayam. Namun, beberapa komoditas lain, diantaranya bawang putih dan kentang, masih pada harga stabil.
7: Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi di beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluarkan biaya lebih memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Seorang pedagang, Muslida, kepada RRI mengatakan kenaikan harga di beberapa komoditas disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena keterbatasan stok. Salah satu pembeli, Nur Fajri, mengeluhkan terhadap kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kenaikan harga ini menurutnya menyulitkan kondisi ekonomi.
8: Menurut kakak, kira-kira bahan pokok mana nih yang paling naik drastis gitu harganya?
9: Biasanya cabai,
8: cabai dan tomat.
6: Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yaitu cabai dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram, kemudian harga ayam potong sebelumnya dijual di harga Rp65.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
10: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyatakan bahwa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di 3 desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Pemkab Aceh Utara juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cercalang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat termasuk termasuk kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya, namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
11: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional, yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi, termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Rese Tengah dengan Rese Duno. Bentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga Rese ini.
10: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Cotara Tarmidi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpins yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang. Dan Pengkap Cotara berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, LPP RRI Melabu menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
12: LPP RRI Melabu menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu 2 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Kepala RRI Melabu Teku Haris Fadilah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian RRI dengan hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat.
13: Kegiatan anjang sana ke pesantren Kedaya hari ini merupakan bagian sosialisasi kemasyarakatan kita. Jadi kita tidak hanya melaksanakan siaran, tetapi kita juga turun langsung ke lapangan, menyerahkan bantuan, sekaligus untuk melihat kondisi masyarakat yang real, terutama yang ada di ekosistem pesantren atau daya ini.
12: Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala RRI Melabu Teku Haris Fadilah kepada pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Tengku Nazir As-Sani, yang mana bantuan yang dihimpun dari keluarga besar RRI Melabu berupa sembako dan juga uang tunai. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi LPP RRI Melabu bersama sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial Aceh Barat dan Jasara Harja. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial serta pemeriksaan dan pengobatan kesehatan bagi santri dan santriwati Yayasan Darul Huda Al-Waliyah. Pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Tengku Nazir As-Sani, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian RRI Melabu yang turut membantu yayasan dan menghadirkan layanan kesehatan bagi santri serta guru pengajar.
14: Nah, berdirinya yayasan ini sampai hari ini belum ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga dari Puskesmas dan rumah sakit penyakit berkunjung ke tempat kami ini. Baru dengan hadirnya RRI kami rasa terima kasih sekali.
12: Ia berharap bantuan dan layanan yang diberikan dapat membantu yayasan yang masih memiliki sejumlah kekurangan serta memberikan manfaat bagi para santri dan juga pengajar. Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Kasus infeksi pernafasan akut di Aceh Barat meningkat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
15: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mengalami peningkatan cukup signifikan di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dalam periode akhir Juni hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan data Puskesmas Cot Sumereng, Kecamatan Samatiga, tercatat sebanyak 113 kasus pasien ISPA yang mendapatkan perawatan rawat inap selama periode tersebut. Dokter Puskesmas Cot Sumereng, Fatria Dharma Asih, mengatakan sebagian pasien mengalami keluhan nyeri pada saluran pernafasan dan tenggorokan yang diduga berkaitan dengan paparan asap karhula. Selain memberikan penanganan medis, tenaga kesehatan Puskesmas Cot Sumereng juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pasien ISPA mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak asap.
16: Untuk pasien rawat inap, kasus ISPA melonjak drastis 113 kasus. Ya, itu dengan ISPA, itu dengan keluhan demam.
15: Langkah tersebut dilakukan agar puskesmas dapat bergerak cepat apabila terjadi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhula, sehingga tenaga kesehatan pada puskesmas tersebut dapat mendistribusikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhula, termasuk dengan mendistribusikan masker ke sejumlah puskesmas yang berada di wilayah rawan karhula itu. Dinas Kesehatan Aceh Barat juga telah membagikan masker kepada puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing pada puskesmas itu.
17: Masing-masing puskesmas melakukan penanganan. Untuk Dinas Kesehatan melakukan support. Support dari bahan-bahan yang dibutuhkan, salah satunya adalah masker. Apabila puskesmas terkendala dengan logistik maskernya, Dinas Kesehatan membantu untuk menambah kebutuhan masker tersebut terkait dengan antisipasi agar nafasnya itu tidak terlalu terpapar dengan asap yang dihasilkan dari karhutla.
15: Selain itu juga, Dinas Kesehatan Aceh Barat menghimbau agar masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan atau ISPA. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
18: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh. Dan kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Mendengar gelar apel siaga penanganan karhutla, Wakil Wali Kota Sabang menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
19: Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yosudar Solanal Sabang, Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Anil Surajunus selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya, pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil, termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
20: Kita pertama ya pembentukan posko, ya posko kesiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko.
19: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Suraji secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun, pemukiman maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
20: Bahwa kita juga mengajak masyarakat bahwa tugas menjaga lingkungan ini bukan tugas pemerintah daerah aja atau TNI, Polri dan instansi lainnya, tapi tugas kita bersama-sama dengan masyarakat.
19: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan.

0: Sebanyak 95 guru di Aceh Singkil jadi tendik setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Secara resmi diangkat dan dilantik menjadi aparatur sipil negara atau ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Terdapat puluhan tenaga honorer yang sebelumnya tercatat sebagai guru harus rela dialihfungsikan untuk menjadi tenaga kependidikan atau tendik ASN P3K. Para tenaga kependidikan atau tendik ini diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil yang nantinya harus siap untuk mendukung operasional pendidikan, kemudian menangani dan mengurus administrasi sekolah serta mengelola fasilitas pelayanan teknis seperti perpustakaan dan sarana-prasarana lainnya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil Samun membenarkan ada terdapat sebanyak 185 orang tenaga honor yang diangkat secara resmi menjadi tenaga ASN P3K paruh waktu. Kemudian lebih dari 50% merupakan sebelumnya ASN P3K paruh waktu yang diangkat tersebut saat ini berubah status menjadi tenaga pendidik atau tendik dari tenaga guru.
2: Ya, alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Singkil dalam hal ini Pak Bupati melantik 3K. Nah, kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 185 tenaga tendik yang dilantik hari ini. Tentu kami mendata juga ada sekitar 95 ini adalah sebelumnya profesi guru, dan alhamdulillah Bapak Bupati dan kita akan mencoba mengajukan ke Dirjen Guru untuk nanti pengalihan fungsi dari tendik ini. Mudah-mudahan ya, ini kita masih masih dalam pengajuan, mudah-mudahan nanti bisa dari tendik ke guru. Ini harapan kita semua.
1: Kemudian menyikapi peralihan status dan profesi sejumlah guru yang ditetapkan sebagai ASN P3K paruh waktu tenaga kependidikan atau tendik tersebut, Samun mengatakan pihaknya akan mencoba untuk mengajukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK untuk kembali menarik status mereka menjadi guru. Di samping itu, selain proses pengajuan dan penempatan untuk kebutuhan satuan pendidikan yang akan diisi oleh ratusan tenaga ASN P3K paruh waktu tersebut, saat ini tengah dikaji oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud setempat demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Samun juga menegaskan kepada seluruh ASN P3K paruh waktu yang baru saja diangkat agar mengikuti seluruh aturan main dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing tenaga ASN P3K paruh waktu tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Dari surat Al-Ahzab ayat 21 ini, mari kita tadabbur, kita ambil pelajaran secara umum yang mudah-mudahan akan terjawab dan menjawab dari judul yang kita angkat adalah Rasulullah teladan kita. Subhanallah, ayat yang sangat mulia ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah dan qudwah yang bisa kita ambil. Mari kita lihat makna uswah atau teladan yang kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Uswah berarti sesuatu yang dijadikan contoh, teladan dan panutan, sehingga seseorang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang diteladaninya. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa hendaknya setiap diri kita itu punya figur. Apakah dia seorang pemuda atau pemudi, dia harus memiliki figur dalam hidupnya. Kalau dia seorang pemimpin juga demikian, ada figur yang dia sukai. Begitu juga mereka yang ahli bisnis, ada figur yang dia sukai. Begitu juga dalam segala bentuk kehidupan, termasuk mereka yang berumah tangga, ada suami, ada istri. Jadi rumah tangga yang bagaimana yang mereka sukai, siapa yang diikuti. Nah, ini penting. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di awal ayat di surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum. Sungguh telah ada bagi kalian. Sungguh kalian harus mengambil sesuatu dari siapa? Fi Rasulillah. Yaitu sosoknya Rasulullah. Jadi ini luar biasa. Sosok yang menjadi figur kita, sosok yang menjadi teladan kita, sosok yang menjadi panutan kita itu Allah sendiri yang sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi bahasa sederhana itu adalah jangan salah memilih figur, jangan salah mencari teladan. Carilah figur dan teladan yang sudah diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Siapa yang diharapkan figur di sini? Rasul. Rasulillah. Nah, ini harus kita fahami dari kalimat awal dari surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala mengajak kita mengambil figur pada diri Nabi Ibrahim, juga demikian yang disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah. Sungguh telah ada suri teladan pada Nabiullah Ibrahim alaihi salam walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Sehingga seseorang mengikuti apa yang dia figur, yang menjadi figur dan teladan dia. Artinya, yang harus menjadi figur kita itu yang ada hasanah. Maka kalimat di sini adalah uswatun hasanah. Bukan sembarang figur. Kenapa? Salah mencari figur, salah mencari idola, itu akibatnya fatal. Kenapa misalnya seseorang hidupnya dalam keadaan amburadul, tidak terarah, bahkan tidak sedikit ada di antara mereka itu berhari-hari tidak mandi. Siapa figurnya? Ternyata yang dia figur itu salah. Orang yang tidak pernah mandi itu pula jadi figur dia sehingga dia jarang mandi. Ada juga model figur yang salah yang dia ambil adalah orang yang suka komen. Kalau bahasa lainnya komentator. Ya, kalau dia di kedai kopi komen aja kerjanya. Kalau dia di medsos itu komen aja kerjanya. Nah, kalau ada orang seperti ini yang dijadikan figur, maka kita pun hidupnya tidak terarah. Suka komen dan ngomel. Artinya tidak bermanfaat akhirnya. Begitu juga ada di antara mereka yang menjadikan figur itu orang yang suka keluyuran. Jadi kerjanya jalan aja. Gak tahu kemana arahnya, pokoknya jalan. Ya, akhirnya dia menjadi ahli jalanan. Bahkan rumah pun tidak tahu kemana dia pulang. Bahkan kalau dia berkeluarga, istri dan anak pun tidak tahu bahwa dia sudah berkeluarga. Kenapa? Salah figur. Nah, ini penting. Maka di ayat ini Allah ingatkan kita, hendaklah Anda mencari figur, mencari panutan, mencari teladan pada diri Rasulullah, yang figur pada diri Rasulullah itu adalah hasanah. Maka disebut uswatun hasanah. Kemudian, menurut para mufassir, makna ayat ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah. Jadi kalau uswah itu adalah sebagai contoh, sedangkan qudwah bukan hanya dia mengambilnya sebagai contoh tapi mengikutinya. Maka sering kita dengar kalimat uswah dan qudwah. Ya, menjadikan sebagai contoh dan mengikutinya. Jadi inilah yang diharapkan. Banyak orang yang mengagumi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pembicaraannya, di lisannya, dan bahkan tidak sedikit juga mereka para orator, penceramah-penceramah yang sangat mengagumi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah dia sebatas hanya kagum saja? Nah, ini menjadi sebuah renungan juga buat saya, kita semua, mereka yang mengakui sebagai umat Nabi Muhammad, apakah hanya sekedar mengagumi saja sehingga lupa mempraktekkan apa yang diamalkan dan diperintahkan oleh Rasulullah dan apa juga yang telah dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagumi Nabi, beliau adalah manusia terbaik. Mencintai Nabi, saya mencintai beliau. Mengikuti Nabi, saya berusaha hidup sebagaimana kehidupan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting agar kita tidak berhenti pada kalimat hanya kagum dengan pribadi Rasulullah, tapi akhirnya mereka melupakan yang lebih penting dari sekedar kagum adalah mengamalkan, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, mengagumi Rasulullah sebagai teladan dan contoh bagi kita itu baik dan penting. Tapi lebih penting dari itu sekali lagi adalah bagaimana setelah kita mengagumi Rasulullah sebagai teladan panutan bagi kita, bagaimana bisa mempraktikkan nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam aspek apa? Dalam segala aspek kehidupan. Lihatlah, surat Al-Ahzab ini turun dalam konteks perang Ahzab, di mana pada saat itu para sahabat menghadapi tantangan yang sangat berat. Tapi lihatlah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan dalam kondisi, dalam keadaan sulit, dalam keadaan para sahabat berperang menghadapi kesulitan serangan dari musuh. Tapi Rasulullah pada saat itu menjadi teladan dalam keadaan sulit. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya dan kita semua adalah, apa benar kita meneladani Rasulullah? Kalau benar, maka jadikan kita adalah sebagai profil dalam kondisi sesulit apapun. Kita senantiasa bersama keluarga kita. Dalam kondisi sesulit apapun, seberat apapun, seorang pemimpin tetap bersama rakyatnya. Seorang atasan tetap bersama bawahannya. Dalam keadaan macam apapun dihadapi, sesulit apapun, seberat apapun persoalan dan masalah, melihat dari konteks ayat ini, maka Rasulullah mengajarkan kita, hendaklah Anda bersama-sama menyelesaikan persoalan yang Anda hadapi. Para pendengar Pro1 RRI Luxmawi, para pemirsa RRI Luxmawi Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kembali bagaimana Rasulullah ini sebagai uswah dan qudwah kita. Di sana disebutkan bahwa liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Ternyata mereka yang akan mampu mengambil, menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan teladan, akan mampu mengambil uswatun hasanah. Kalimat berikutnya Allah sebutkan adalah liman kana yarjullah wal yaumal akhir sampai akhir ayat. Ternyata ada hubungan antara mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan dengan mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ketika mereka mengharapkan pertemuan dengan Allah, ketika mengharapkan berjumpa dengan Rabb, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, itulah pribadi yang akan mampu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang yang hidupnya hanya untuk kehidupan dunia, mereka tidak akan sanggup menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengikuti Rasulullah menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena tidak sedikit di antara mereka yang ketika menghadapi datangnya Rasulullah membawa dakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk hidup berjumpa dengan Rabb, senantiasa menyembah Rabb. Ternyata di antara mereka yang hidupnya hanya untuk kehidupan dunia, mereka tidak mampu menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Tapi lihatlah, mereka para sahabat Rasulullah yang hidupnya bukan hanya di dunia, mereka berharap berjumpa dengan Rabb. Mereka itulah yang akan mampu menyambut seruan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran penting bagi kita? Untuk bisa mencontoh Rasulullah, untuk bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidup kita, maka orientasi hidup kita adalah bukan hanya di dunia. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kita, dunia adalah tempat berusaha, sementara akhirat adalah tempat memanen, tempat kita memetik apa yang telah diusahakan. Maka kalimat liman kana yarjullah memberikan tekanan adalah mereka yang senantiasa bersama Rasulullah. Hidup mereka bukan hanya dalam perjalanan hidup di dunia, tapi mereka berharap berjumpa dengan Rabb-nya. Bukan hanya di akhirat, saat di dunia mereka yang mencintai Rasulullah juga senantiasa berjumpa, senantiasa berharap berjumpa dengan Rabb. Apa buktinya? Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Itu bukti. Jangan pernah mencoba mengatakan saya cinta kepada Rasul, Saya menjadikan Rasulullah sebagai pedoman dalam hidup saya. Tapi ternyata urusan sholat saja, dia tidak bisa menjadikan pribadi yang senantiasa menjaga sholat lima waktu berjamaah. Nah ini persoalan. Bahwa dia bukti mencintai Rasulullah, harus dibuktikan bahwa juga dia berharap senantiasa mencari ridha Allah. Senantiasa berharap berjumpa dengan Allah dalam bentuk sholat yang dilaksanakan selama hidup di atas permukaan bumi ini. Dengan sholat yang dilakukan, dengan amal soleh yang dilakukan dalam perjalanan hidup ini, Allah juga menyebutkan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَى Allah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb di hari akhirat nanti, hendaknya falyamal. Mereka itu beramal soleh di dunia, wala yushrik, dan jangan melakukan kesyirikan. Para pendengar Pursatu RRI Usma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Ciri mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam perjalanan hidup ini. Kalimat berikutnya adalah wal yaumal akhir. Berjumpa dengan Rabb, senantiasa taat di dunia, tapi juga berharap di akhirat bisa masuk surga. Dan kalimat berikutnya adalah wa dzakarallaha katsira. Dia adalah orang yang senantiasa banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana dari kalimat demi kalimat di surat Al-Ahzab ayat 21 ini mengajarkan kepada kita rangkaian apa yang harus kita lakukan. Amal apa, cara berpikir bagaimana yang harus kita lakukan agar kita mampu dan bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan bagi kita. Yang pertama adalah jadikan Rasulullah sebagai figur idola kita. Karena biasanya orang yang senantiasa mengidolakan sesuatu, seseorang, maka dia akan berusaha mencintainya. Apalagi yang kita idolakan adalah Rasulullah. Karena pada diri Rasul tercantum, termaktub seluruh bentuk kehidupan, seluruh aspek kehidupan bisa kita contoh. Hanya saja kita perlu belajar kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau dalam usia remaja, kemudian usia beliau beranjak dewasa, usia beliau sebelum menerima wahyu, usia beliau setelah menerima wahyu. Bagaimana perjalanan beliau saat fase Mekah? Bagaimana perjalanan beliau saat fase di Madinah? Dan bagaimana ketika pulang kembali Fathu Mekah? Bagaimana beliau merangkul para sahabat? Bagaimana beliau membina mujahid-mujahid Islam menjadi tentara-tentara perang yang hebat dalam membela Islam? Bagaimana Rasulullah mendidik pakar-pakar ekonomi? Bagaimana Rasulullah mendidik para pemuda? Dan bagaimana Rasulullah menjaga ukhuwah imaniyah para sahabat dipersatukan? Kalau ini bisa kita fahami, seluruh bentuk rangkaian kehidupan Rasulullah yang disebut dalam sirah nabawiyah, maka insya Allah ketika lisan kita mengatakan Rasulullah adalah idola saya, Rasulullah adalah teladan saya, semua itu akan terlihat dari sirah nabawiyah kehidupan Rasulullah yang kita baca, kemudian kita praktekkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Inilah nasihat singkat yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Muhadar untuk penyampaian tausiah.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk. Kami berkata, katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, hati-hatilah dari berkata dusta. Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik akhlaknya, hidup positif. Hidup positif itu membina, bukannya menghina. Mendidik, tidak pula mendidik. Mengobati, bukannya melukai. Mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hidup positif itu mengajak, tidak untuk mengejek. Menyejukkan, bukan untuk menyudutkan. Hidup positif itu saling terus belajar untuk tidak menghajar. Saling belajar untuk tidak saling bertengkar. Selalu menasihati dan bukan mencaci maki. Merangkul, tidak untuk memukul. Mengajak bersabar, bukan untuk saling bercakar. Hidup positif itu argumentatif, tidak provokatif. Bergerak cepat untuk tidak saling berdebat. Realistis dan tidak pula fantastis. Mencerdaskan, tidak membodohkan. Menawarkan solusi dan tidak mengintimidasi. Berlomba dalam kebaikan dan bukan berlomba untuk saling menjatuhkan. Mengatasi keadaan dan tidak untuk meratapi kenyataan. Pendengar yang dirahmati Allah, hidup positif itu suka berkhidmat, tidak mahir mengupat. Menebar banyak kebaikan, bukan mengorek banyak kesalahan. Menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari aib lalu menyebarkannya. Menghargai perbedaan dan tidak memonopoli kebenaran. Mendukung semua program kebaikan dan tidak memunculkan keraguan. Hidup positif itu memberi senyuman dan sentuhan manis, bukan menjatuhkan vonis. Berletih-letih dalam menanggung problema umat dan bukan untuk meletihkan umat. Menyatukan dan menghimpun kekuatan, bukan memecah belah barisan. Kompak dalam perbedaan, bukan ribut mengklaim kebenaran. Siap menghadapi musuh dan bukan selalu mencari musuh. Hidup positif itu mencari teman dan tidak untuk mencari lawan. Melawan kesesatan dan bukan mengotak-atik kebenaran. Asyik dalam kebersamaan dan tidak bangga dalam kesendirian. Menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan. Mengatakan, aku sayang padamu, bukan aku benci kamu. Hidup positif itu mengatakan, mari bersama kami, bukan kamu harus ikut kami. Dan hidup positif itu pada akhirnya adalah saling memaafkan dan tidak saling menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Loksemawe. Dengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda warga kota Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dan saya harus pamit undur diri dari indra dengar Anda. Setelah ini ada rekan Denny Mister D akan menemani Anda. Dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
4: Еще раз хочу бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом
6: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
14: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
17: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui Forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
19: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC, di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through
20: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
18: Economic connectivity particularly in the Antikong TBDU border.
19: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
21: Trying to make sure that how
22: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
19: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
23: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
24: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
23: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
24: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
1: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
24: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
2: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
24: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
4: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu yang tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan.
5: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia.

0: dampak saraf itu di tahun itu bukan nampaknya. Nah, yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali lebih dari itu. Karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain. Termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan. Ya, dengan masuk penyakit maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
2: Di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran negara yang berasal dari luar negeri.
1: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
4: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final. Seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
4: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI.

0: UI terus mengudara Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah. Kita bisa berjumpa di udara. Kita membahas tentang Pancasila. Kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Luxmawe yang bertugas di tim Luxmawe malam ini. Saya Denny Mr. D bersama rekan operator Teku Shofi malam hari ini. Bertepatan di Kamis malam atau malam Jumat tanggal 3 September 2026. Nanti beberapa saja rangkaian acara malam hari di Pro 1 RRI Luxmawe. Seperti biasa nanti ada setelah azan Isya, ada drama radio yang mengetengahkan judul Istri Tersiksa, produksi RRI Luxmawe malam hari ini di pukul 20 malam nanti. Kemudian juga karena ini bertepatan dengan malam Jumat, nanti Pro 1 RRI Luxmawe di pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat akan menghadirkan program obrolan hijrah yang nanti akan mengetengahkan topik epistemologi dan esensi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti bersama Ustadz atau Tengku Fiski Zuhri, pengurus Tasafi dan ketua umum Ketum Portal Kota Luxmawe. Nah, kemudian juga nanti Pro 1 menghadirkan Ruang Rindu di pukul 22 malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1 RRI Luxmawe dengan lagu-lagu Indonesia lawas nanti sampai dengan ke pukul 23 nantinya ya. Dan saya Denny Mr. D akan bersama Anda sampai pukul 00 atau pukul 24 malam nanti waktu Indonesia Barat. Berikutnya nanti kami azan Isya, iya saya lupa. Untuk informasi azan Isya wilayah Luxmawe dan sekitarnya malam hari ini pukul 19 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kami jelang azan Isya untuk wilayah Luxmawe dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Luxmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Ya, pendengar, tadi azan Isya pukul 19.48 menit ya. Yang mau melaksanakan ibadah Isya silahkan. Dan yang mungkin masih belum sempat ya tidak apa-apa. Tapi memang melaksanakan sholat di awal waktu itu jauh lebih baik dan jauh lebih banyak pahalanya. Demikian menurut para ulama. Nah, berikutnya nanti Pro 1 RRI Lux Mawe seperti biasa akan sejenak menghadirkan mini drama radio dan judulnya nanti malam hari ini Istri Yang Tersiksa, diproduksi oleh RRI Lux Mawe. Nah, setelah itu nanti sebagaimana yang sudah saya informasikan sebelumnya, nanti di Pro 1 juga pukul 20 lebih 10 menit itu ada program Hijrah ya. Yang malam hari ini akan mengetengahkan tema tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinjau dari epistemologi dan esensi. Apa ini artinya, nanti akan dikaji oleh Ustadz ataupun Tengku Fiski Zuhri, narasumber Hijrah malam hari ini. Beliau pengurus Tastafi dan Ketum Fortal Kota Lux Mawe. Nah, program Hijrah nanti juga bisa Anda nikmati dalam sajian siaran audio maupun tayangan visual di akun media sosial kami, YouTube RRI Lux Mawe Official dan juga aplikasi RRI Digital. Yang belum memiliki ataupun belum mendownload aplikasi kami, silakan download bagi pengguna smartphone atau Android, bisa download di Google Play Store RRI Digital. Kemudian juga di yang menggunakan iPhone itu juga bisa mendownload di App Store ya. Sementara itu juga nanti yang tetap mendengarkan di siaran audio terestrial, radio manual di frekuensi FM 89,3 MHz dan juga frekuensi FM 95,3 MHz untuk pendengar kami yang ada di Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi demikian, dan saat ini kami hadirkan drama radio. Judulnya, malam hari ini Istri Tersiksa, produksi RRI Lux Mawe.

0: Di balik senyuman seorang istri, kadang tersembunyi luka yang tak terlihat. Inilah kisah Sinta, seorang istri muda yang harus bertahan dalam pernikahan penuh luka dan air mata.
1: Bang Amar, sarapannya udah dibuatkan. Ada telur dadar sama tempe goreng. Ya, maaf ya, belum bisa masak yang enak. Uang belanja kita tinggal segini ya, Bang.
2: Ah, ini aja makanannya. Kemarin telur, hari ini telur. Aku diam-diam aja di rumah. Kau ngeluh soal duit terus. Lama-lama gila aku sama kau.
1: Bukan mengeluh, Abang. Cuma ada mau bilang. Aku lagi coba mengatur keuangan kita biar cukup. Kemarin aja listrik juga hampir diputus. Mana keperluan anak kita juga masih banyak.
2: Udah diam. Kau tuh ya, kerjaannya ngeluh aja. Gak pernah bersyukur jadi istri. Kau juga kalau bukan karena aku, hidupmu mesti lebih susah.
1: Bang, udah bang, ini masih pagi loh bang. Malu kita didengar sama tetangga pagi-pagi gini kita udah ribut.
2: Diam kau, mau kau kutampar. Jadi istri bisa ngelawan suami aja. Udah, kau makan itu sendiri.
0: Amar pun berlalu begitu saja, tanpa memperdulikan istrinya yang masih menangis.
3: Nak Sinta, tadi kedengaran dari rumah saya, Amar marah-marah lagi ya?
1: Enggak kok bu, tadi cuma salah paham. Mungkin suara Bang Amar yang sedikit tinggi aja.
3: Ya ampun nak, udah beberapa kali saya lihat kamu nangis. Kamu ini masih muda, jangan dipendam terus. Luka hati gak akan kelihatan nak. Tapi lama-lama bisa jadi gak baik untuk kesehatan kamu nak.
1: Saya gak tahu harus gimana lagi bu. Saya cuma pengen dia berubah.
3: Nak, suami kayak gitu gak bakal bisa berubah. Kecuali dia yang merubah diri dia sendiri untuk kamu. Bukan kamu yang berusaha merubah dia nak.
0: Sinta pun menangis. Ia menyadari perkataan Bu Nisa tadi ada benarnya. Dan seketika ia teringat pada ibunya.
4: Halo Sinta, kamu kenapa? Suara kamu berat, kamu habis nangis ya?
1: Ma, aku capek ma. Amar makin kasar ma. Aku dimarahin tiap hari. Tapi kalau aku ninggalin dia, nanti orang bilang aku istri durhaka, Ma.
4: Sinta, jangan pikirin omongan orang. Kamu yang jalanin, kamu juga yang tahu rasanya. Kalau laki-laki udah kasar, itu udah kelewatan, Sinta. Mama gak rela ah, anak mama disakiti terus-menerus.
1: Terus, Ma? Aku harus gimana, Ma?
4: Balik dulu ke rumah, Sinta. Nanti kita bicarain baik-baik. Terkadang bertahan bukan bukti sayang, tapi bukti kamu lupa sayang sama diri kamu sendiri.
1: Baik, Ma.
0: Siang itu Sinta pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Amar. Waktu menunjukkan sore menjelang malam. Sinta kembali ke rumah, tapi Amar belum kunjung pulang.
2: Hei, kau kemana tadi? Jangan-jangan kau pulang ke rumah ibumu ya? Ngadu kau ya?
1: Aku tadi ke rumah mama bang, cuma sebentar aja bang.
2: Kau ngadu ya? Kau jelek-jelekkan aku ke orang tuamu.
1: Bang, tolong jangan kayak gini terus. Kalau memang sudah gak mau kita hidup sama-sama, pulangin aku ke rumah orang tua aku bang.
2: Berani kau jawab aku kayak gitu ya? Sini kau.
1: Aduh bang, ampun bang, rambut aku sakit bang, sakit.
0: Pertengkaran Amar dan Sinta semakin memanas. Amar terus menyiksa Sinta habis-habisan. Hingga akhirnya...
3: Pak, ini pak. Amankan saja dia, pak. Dia sudah seringkali menyiksa istrinya.
2: Apaan ini, pak? Pak, apa ini? Nisa, ibu yang melaporin saya ke polisi ya? Ibu jangan ikut campur urusan rumah tangga saya ya.
5: Sudah, kamu ikut saja ke kantor. Bu Nisa sudah mengirimkan bukti-bukti bahwa kamu telah melakukan kekerasan terhadap istri kamu.
2: Pak, saya gak bersalah, pak.

0: hati yang teramat dalam. Tiada maaf bagi Amar. Sinta pun merelakan rumah tangga mereka hancur di tengah jalan. Karena tak semua pernikahan harus dipertahankan. Cinta sejati tidak akan pernah menyakiti. Dan terkadang, meninggalkan bukan berarti menyerah, tapi bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Demikian mini drama radio RRI Loksmawe yang berjudul Istri Tersiksa. Penulis naskah Robi Handoko, teknik montase Rahmi Nani Paima. Diperankan oleh Diana sebagai Sinta, Mari sebagai Amar, Nanda sebagai Mama Sinta, Dika sebagai Bu Nisa, Syafwan sebagai polisi, Kania sebagai narator. Terima kasih.
1: Saya Robi
2: dan saya Dewi Mohatang.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Ya, pendengar, saat ini sudah 21 menit di atas pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sesaat lagi program Hijrah malam hari ini karena bertepatan dengan malam Jumat atau di Kamis malam tanggal 3 September 2026. Masih dengan saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D bersama rekan operator, ada Teku Shofi malam hari ini. Nah, narasumber nanti di program Hijrah ini ada Tengku Fikri Zuhri, pengurus Tastafi dan Ketua Umum Ketum Fortal, Forum Talabah Kota Loksmawe. Ya. Ini adalah salah satu forum para santri daya di Kota Loksmawe. Nah, program Hijrah ini nanti juga bisa ataupun kami siarkan dalam tayangan visual selain audio, tayangan visual di live YouTube RRI Loksmawe Official dan juga live di aplikasi RRI Digital. Dengan topik epistemologi, ya, epistemologi dan esensi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ini masih dalam rangkaian bulan Maulid, bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya, kemudian juga bicara tentang epistemologi, saya kemukakan awalnya ini adalah istilah, ya, istilah tingkat tinggi atau istilah akademis yang menyangkut hakikat, asal-usul, kemudian sumber, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Nah, kemudian esensi. Esensi ini juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah menyangkut dengan hakikat, inti, atau hal pokok, ya, atau hal yang paling pokok dari sesuatu. Itu disebut juga dengan esensi. Nah, bagaimana dengan nanti esensi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan epistemologinya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz malam hari ini yang menjadi narasumber program Hijrah kami dan hadir langsung ke studio bersama saya saat ini. Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ya. Ini Ustadz, boleh silakan diawali tentang topik Hijrah malam hari ini sebelum nanti kita berdialog lebih jauh, ya, epistemologi dan esensi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, terima kasih. Alhamdulillah.

0: kepada seluruh para pendengar, pemirsa setia Radio Republik Indonesia dimanapun kita semua berada. Insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih malam ini merupakan malam yang sangat mulia, yakni malam Jumat. Maka mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator kepada saya pada malam ini yang kebetulan menjadi pembicara. Maka menurut kami, judul atau tema kita malam ini seperti yang disampaikan tadi, masih relevan dengan apa namanya bulan Rabiul Awal, yang mana kalau tidak salah baru satu minggu kebelakang kita secara serentak di Aceh dan dimanapun merayakan, menyemarakkan peringatan hari lahir baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam bentuk, yang mana semua itu adalah suatu kebahagiaan, suatu bentuk mengingat kembali bagaimana jasa-jasa dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membawa agama Islam sebagaimana yang hari ini kita rasakan. Jadi menurut kami ini merupakan suatu topik yang sangat menarik. Mungkin kadang-kadang banyak di antara kita yang apa namanya tidak tahu lebih dalam epistemologi ataupun pengetahuan dari Maulid ini sendiri. Maka oleh karena itu, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, epistemologi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan esensi yang akan kita bahas pada malam ini itu mencakupi bagaimana pengertian Maulid itu, historisnya, siapa apa namanya inisiator pertama yang melakukannya, beserta nanti kita akan melihat dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama tentang bagaimana pelaksanaan Maulid ini. Jadi untuk sekilasnya begitu, Bang.
1: Ya. Ya, ini langsung ke topik ini ya. Ya. Menarik. Tadi ada dua hal yang coba diangkat oleh Ustadz ataupun Tengku Fizki Zuhri sebagai narasumber malam hari ini. Yang pertama tadi siapa pelopor ataupun ide pertama ya,
0: ya,
1: yang mengangkat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tadi ada apa satu lagi tadi, Ustadz?
0: Definisinya,
1: definisi ya,
0: sejarahnya, apa
1: sejarahnya historis. Nah itu yang pertama dulu, Ustadz.
0: Baik, sebelum lebih jauh kita melihat historis ataupun sejarah kapan terjadinya pertama sekali Maulid ini dan siapa inisiatornya, kita perlu mengetahui dulu apa itu definisi Maulid. Ya, maka dalam hal ini itu kita bisa melihat penjelasan para ulama dalam berbagai manuskrip-manuskrip. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti bahwa yang dimaksud dengan maulid di sini adalah ijtima'un nasi wa qira'atum matayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'in amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati thumma yamuddu lahum samatan ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadati ala dhalika. Begitu kira-kira definisi yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Artinya yang dikatakan dengan maulid itu melengkapi beberapa pilar-pilarnya. Jadi kalau pilar-pilar ini tidak ada, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti itu belum sempurna acara maulidnya. Di antara yang dimaksud dengan maulid itu adalah ijtima'un nas, berkumpulnya orang ramai. Ini yang pertama. Kemudian maulid itu adalah waqira'atu matayassara minal Qur'an, membaca beberapa ayat suci Al-Qur'an. Kemudian setelah itu wariwayatul akhbaril waridati fi mabda'in amrin nabi, menceritakan tentang kisah-kisah nabi pada permulaan nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun pada permulaan nabi lahir. Kemudian setelah itu menceritakan tentang bukti-bukti, dalil-dalil daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumayamudu, kemudian setelah itu apa namanya dihidangkan makanan, yakulunahu, makan sama-sama. Setelah makan bersama-sama, wayan syarifuna, pulang, min ghairi ziyadati ala dalika, tidak lebih daripada demikian. Maka bila kita melihat definisi yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti di sini, inilah yang menjadi nanti perbedaan antara apa namanya kesepakatan kita dalam pelaksanaan maulid yang boleh dan tidaknya. Jadi yang inti sekali yang perlu kita fahami adalah Maulid ini mencakupi beberapa

0: perihal-perihal di dalamnya, yang mana semua perihal-perihal ini tidak terlepas daripada ibadah ataupun takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sampaikan tadi, ada bacaan Al-Quran di dalamnya, ada menceritakan kisah-kisah Nabi, menyebutkan tentang dalil-dalil kelahiran Nabi, bukti-bukti kelahiran Nabi, ada sedekah hidangan makanan, pulang min ghairi ziyadah disebutkan, tanpa berlebihan daripada hal demikian. Jadi kalau kita melihat definisi apa yang disampaikan oleh Imam Asyuti ini kan semuanya mengandung kebaikan, mengandung ibadah, mengandung bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita semua sepakat setiap apa yang kita lakukan yang di situ ada nilai ibadah, maka ini adalah sesuatu yang baik. Ini definisi daripada maulid itu sendiri. Namun adapun apabila dalam maulid itu tidak seperti definisi yang disebutkan, artinya dalam maulid itu terdapat maksiat-maksiat, terdapat larangan-larangan syariat, maka perlu kita tegaskan dan perlu kita tekankan, maulid yang seperti demikian itu bukan maulid yang dimaksudkan oleh para ulama yang dianjurkan untuk kita lakukan. Artinya setiap maulid yang kita lakukan, perayaan maulid yang kita lakukan itu tidak boleh keluar daripada koridor ibadah. Tidak boleh keluar daripada prinsip-prinsip apa namanya nilai kebaikan menurut agama Islam. Makanya salah definisi yang disampaikan oleh Imam Asyuti ini menjadi catatan pertama kita bahwa inilah yang disepakati oleh para ulama maulid yang boleh kita lakukan nantinya. Ini tentang definisinya. Kemudian setelah itu timbul pertanyaan, kapan pertama sekali maulid ini dilakukan dan siapa pencetusnya? Ini para ulama sepakat. Kalau dalam bentuk maulid seperti yang kita katakan tadi, dengan bentuk-bentuk ibadah yang terdapat di dalamnya, ini para ulama sepakat. Ya, para ulama sepakat maulid seperti ini belum ada di masa Rasulullah, belum ada di masa para sahabat-sahabatnya. Maka kalau kita melihat manuskrip-manuskrip, kitab-kitab kitab-kitab terdahulu para ulama, di antaranya disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, dalam kitab Fathur Rabbani karangan Asy-Syaukani, ulama masa kini, kemudian di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi kitab Imam Asyuti, di dalam kitab I'anatut Talibin yang menjadi kurikulum setiap pesantren yang ada di Indonesia karangan Al-Bakri Ad-Dimyati, semua manuskrip-manuskrip ini menyebutkan bahwa yang pertama sekali yang mencetuskan maulid seperti yang kita sebutkan dalam definisinya tadi itu adalah seorang raja bernama Muzaffar Abu Sa'id Kukburi. Beliau ini merupakan seorang raja di Irbil. Irbil itu setelah kita melihat di Google, ya, Irbil itu dahulunya adalah suatu daerah yang berada di Irak. Jadi Raja Irbil yang bernama Malik Muzaffar Abu Sa'id Kukburi inilah yang pertama sekali melakukan maulid sebagaimana definisi yang kita sebutkan tadi. Adapun tahun pertama sekali pembentukan perayaan maulid yang dilakukan ini ada dua pendapat menurut beberapa sumber yang kami baca. Di antaranya ada yang menyebutkan yaitu seperti Imam As-Sakhawi menyebutkan bahwa maulid ini adanya setelah kurun ketiga. Setelah kurun ketiga itu kalau tidak salah antara tahun 563 Hijriah atau abad ke-12 Masehi. Itu salah satu pendapat menurut Imam As-Sakhawi. Ada pendapat lain juga yang mengatakan terjadi maulid pertama sekali sebagaimana yang kita maksudkan tadi itu adalah pada kurun ke-7. Jadi jauh setelah generasi para sahabat. Seperti bagaimana yang kita katakan tadi. Artinya di kemudian hari baru ada perayaan maulid sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Namun siapakah Malik Muzaffar Abu Sa'id Kukburi ini sebagai pencetus adanya maulid? Maka berdasarkan manuskrip-manuskrip yang telah kita sebutkan tadi, banyak disebutkan dalam kitab-kitab para ulama terdahulu bahwa Malik Muzaffar Abu Sa'id Kukburi ini merupakan seorang raja salih. Merupakan seorang raja yang dermawan, yang memang dikenal dia itu baik. Jadi banyak nukilan-nukilan ulama yang menyebutkan bahwa orang yang mencetus maulid ini adalah seorang raja yang solih. Adapun di luar daripada itu, misalnya riwayat mengatakan maulid ini berasal dari Syiah dan sebagainya, ini menurut kami pribadi belum terdapat catatan sumber apa manuskrip tertulisnya. Hanya disebutkan di situ kila pendapat seseorang, namun tidak tahu siapa yang mengatakan itu, yang mana itu disebutkan dalam kitab Fathur Rabbani. Sedangkan yang mengatakan tadi pencetusnya Malik Muzaffar Abu Said Kukburi ini empat kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, bahkan ulama masa kini seperti Asy-Syaukani tadi, semua menyebutkan bahwa yang pertama sekali mencetuskannya adalah Malik Muzaffar Abu Said ini, seorang raja-raja yang soleh. Maka berdasarkan bukti-bukti manuskrip itu, ini bisa menjadi suatu historis atau sejarah yang kuat bagi kita bahwa maulid ini dicetus oleh seseorang yang soleh, seorang raja yang soleh. Bahkan kalau tidak salah, Malik Muzaffar Abu Said Kukburi ini dia ada silsilah keluarga dengan Raja Salahuddin Al-Ayubi. Ada silsilah keluarganya. Jadi masa-masa itulah awal pertama sekali terjadinya maulid sebagaimana definisi yang kita sebutkan tadi. Bahkan kalau menurut Ibnu Al-Jauzi dan keturunannya Ibnu Al-Jauzi, pada saat Malik Muzaffar Abu Said Kukburi ini merayakan maulid, bukan seperti perayaan yang hari ini kita lakukan. Sangat luar biasa perayaan yang dilakukan saat itu.
1: Okay.
0: Maka ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi, Raja Malik Muzaffar Abu Said Kukburi ini pernah memberikan hadiah sebanyak 1,000 dinar. 1,000 dinar kepada seorang ulama yang bernama Al-Hafidz Ibnu Dahyah, karena telah memberikan hadiah kepada raja sebuah kitab yang berisi tentang kisah-kisah Nabi. Yang berisi tentang kisah-kisah kelahiran Nabi, yang kitab itu bernama At-Tanwir Fi Maulidil Bashir An-Nadhir. Karena kitab ini dihadiahkan kepada sang raja, maka raja pun membayarnya dengan harga 1,000 dinar sebagai bentuk rasa terima kasih dan pengagungan terhadap kitab yang disusun tersebut. Ini dalam riwayat Ibnu Al-Jauzi. Kemudian juga ada riwayat yang lain dari keturunannya Ibnu Al-Jauzi, dari cucu-cucunya, anak-anaknya, menyebutkan bahwa Malik Al-Muzaffar ini saat melakukan maulid pada setiap 12 Rabiul Awal, beliau ini mengeluarkan biaya untuk perayaannya sebanyak 300 ribu dinar. 300 ribu dinar itu kalau kita kita hargakan dengan uang kita hari ini, mungkin itu lebih ratusan juta itu. Bahkan miliaran kayaknya. 300 ribu dinar, yang mana pada acara itu disediakan 5,000 ekor kambing panggang, 10,000 ekor ayam, 100,000 mangkuk dan 30,000 piring-piring manisan, serta hadir dalam perayaan itu ulama-ulama besar dan ahli-ahli tasawuf pada masanya. Maka dari sini menjadikan satu bukti dan dalil yang lain bahwa perayaan maulid seperti yang dilaksanakan ini dan seperti yang kita laksanakan hari ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Kenapa demikian? Karena kalau memang perayaan maulid yang sedemikian rupa tidak boleh, tentunya para ulama-ulama saat itu tidak menghadirinya. Mereka pasti mengingkari terhadap apa yang dilakukan oleh raja tersebut. Maka inilah yang menjadi salah satu alasan bantahan daripada Imam Asyuti dalam pendapatnya bagi pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa maulid itu tidak dianjurkan. Maka salah satu argumen yang dikemukakan oleh Imam Asyuti, terjadi maulid pada saat itu dihadiri oleh ulama-ulama besar. Dan nanti masih banyak lagi argumen-argumen lain yang disampaikan oleh Imam Asyuti di dalam kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi, yang akan kita sebutkan dalil-dalilnya secara satu persatu. Jadi ini secara historisnya begitu.
1: Begitu ya.
0: Begitu.
1: Jadi memang esensinya itu maulid ini berkumpul orang ramai,
0: ya.
1: Dan ada kenduri di situ.
0: Ada kenduri di antaranya.
1: Kenduri di antaranya, bahkan di masa-masa itu sangat luar biasa kendurinya.
0: Betul.
1: Menghabiskan dana begitu besar.
0: Karena inti semua itu yang nanti akan kita sebut sebagai esensinya adalah, ya ini, mengingat, memperingati betapa luar biasanya Rasulullah SAW yang menjadi rahmat bagi kita semua. Dan kalau kita sebut Rasulullah ini sebagai rahmat, memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus akan engkau melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi kehadiran Rasulullah yang Allah taala utus kepada kita bukan hanya sekedar menjadi rahmat kebaikan bagi kita umat Islam saja, tidak. rahmatnya Rasulullah bukan kepada kita manusia saja, tapi kepada alam semesta. Coba kita bayangkan, sebelum lahirnya Rasulullah, alam ini tidak ada aturan. Semua yang mau kita lakukan terserah. Baik itu dalam hal hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, tidak ada aturan. Bahkan pada saat itu sebelum adanya agama Islam dengan lahirnya Rasulullah, boleh menebang pohon terserah suka hati kita, ya. Apa namanya, membunuh binatang dengan sesuka hati kita, belum ada pada saat itu syariat-syariat menyembelih. Bagaimana kehidupan pada saat itu sebelum datangnya Rasulullah? Tapi begitu adanya Rasulullah, maka adanya rahmat bagi sekalian alam adalah tata cara bagaimana kita menyembelih hewan agar hewan tersebut tidak tersakiti, bagaimana norma-norma kita untuk tidak boleh menebang pohon sembarangan. Inilah maksud daripada Rasulullah adalah sebagai rahmatan lil alamin. Dan inilah juga menjadi dalil yang lain di dalam Al-Qur'an surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu ala dzalika. Katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, maka bersenanglah kamu, berbahagialah kamu terhadap demikian. Maka di antara para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa pelaksanaan maulid itu adalah perintah dari Allah. Yang mana dalam ayat ini disebutkan falyafrahu, bersenang, berbahagialah atas semua yang Allah Ta'ala berikan, di antaranya rahmat yang Allah tadi. Nabi Muhammad adalah rahmat. Maka dengan rahmatnya Nabi Muhammad itu menjadi suatu anjuran bagi kita untuk bersenang atas kehadiran ataupun lahirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti ada juga dalil-dalil secara tidak langsung, ya, yang disampaikan oleh para ulama tentang epistemologi maulid Nabi ini. Begitu, Bang.
1: Ya, oke. Tidak menutup kemungkinan juga pendengar kami dan juga pemirsa yang menyaksikan di live YouTube RRI Luxembourg Official dan juga aplikasi RRI Digital. Boleh juga langsung di live chat, ya, yang mau komentar, yang mau mengirimkan respon terhadap perbincangan hijrah malam hari ini menyangkut dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad tadi yang sudah diceritakan panjang lebar oleh Ustadz, dari sejarahnya, dari pengertian Maulid Nabi itu dan siapa inisiator pertama peringatan Maulid, sudah dikisahkan tadi bahwa memang peringatan Maulid ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, bahkan kenduri yang dilakukan pada saat peringatan maulid terdahulu itu nominalnya sudah tidak terhingga, begitu, ya,
0: betul.
1: Sangat besar begitu, jadi untuk mengenang jasa-jasa Rasulullah. Nah, boleh nanti juga yang menyampaikan di WhatsApp kami 0811671583, ya, silakan yang mau tanya-tanya tentang peringatan maulid. Tidak menutup kemungkinan sampai ke pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Narasumber di studio ada Ustadz ataupun Tengku Fiski Zuhri, pengurus Tastafi dan Ketum Fortal Kota Luxembourg. Jadi jangan diperdebatkan kembali karena dalilnya sudah sangat kuat ini, ya, soal peringatan Maulid Nabi. Jadi ada orang berkumpul, ya, berkumpulnya orang ramai lalu mendengarkan kisah-kisah sejarah Nabi. Betul. Begitu, ya. Lalu kemudian karena orang-orang berkumpul, ya, pasti ada makan minum, makan gitu, minum. Ya.
0: Dan itu bentuk sedekah.
1: Dan itu bentuk sedekah. Bentuk sedekah. Itulah kemudian dasar dari kenduri maulid.
0: Ya.
1: Ya. Jadi itu sudah tadi sudah sejarahnya sudah oke, okay, sudah dikisahkan. Saya juga jadi tahu. Dan ya, ternyata oh begini, ya. Berarti kalau ada orang yang hari ini mempertentangkan maulid Nabi, ini bagaimana, Ustaz?
0: Sebenarnya kalau pertanyaannya itu mempermasalahkan, ini kita mungkin tidak setuju. Karena berdasarkan apa yang telah kita sampaikan tadi, dari historisnya, dari definisinya, dan dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama, mungkin ini tidak patut untuk kita menjadikan suatu permasalahan. Tetapi perlu kita garis bawahi, maulid ini, maulid dengan definisi yang kita katakan tadi, ya. Maulid dengan definisi yang kita sebutkan tadi itu hukumnya bukan wajib. Bukan wajib. Jadi kalau kita tidak mau melaksanakannya tidak masalah. tidak masalah. Jangan kita juga menyebutkan maulid dengan definisi itu tadi wajib, ya. Tapi kalau kita mencintai Nabi, mm-hmm. mengingat biografi dan sejarah bagaimana Nabi membawa agama Islam, itu hukumnya wajib. Mm-hmm. Karena kalau kita mau melihat makna yang lebih luas daripada perayaan maulid, maka begitu luas. Di antara bentuk maulid kita, ya, kita dengan bersalawat kepada Nabi. Itu adalah bentuk mengingatkan diri kita kepada Nabi. Melakukan anjuran-anjuran ataupun sunnah-sunnahnya. Itu bentuk maulid juga. Namun, kenapa kita melakukan perayaannya ataupun pelaksananya tepat di 12 Rabiul Awal? Ya, karena kebetulan pada hari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang rahmatan lil alamin, Allah Subhanahu wa taala pertama sekali lahirkan di atas muka bumi ini. Hmm. Maka karena sesuai dengan waktu dan kondisinya, maka kita umat Islam pun merayakan di hari-hari tersebut. Tapi jangan bukan berarti perayaan maulid ini dilakukan 12 Rabiul Awal sehingga pada waktu-waktu hari-hari yang lain kita tidak mengingat Nabi. Ini salah. Hmm. Ini yang kita bahas pada hari ini, maulid sebagaimana definisi yang kita sebutkan. Adapun maulid yang di dalamnya terdapat maksiat-maksiat, kita sepakat itu tidak bisa kita katakan kepada satu ibadah. Dan pasti para ulama mengingkari dan tidak setuju terhadap demikian. Dan juga demikian, maulid ini kapan saja bisa kita lakukan dengan berbagai macam bentuk mengingat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jadikan ini suatu permasalahan, ini mungkin kita tidak setuju atau tidak sepakat. Tapi kalau kita berbeda pendapat tentang hukum wajib dan sunnahnya, ini wajar-wajar saja. Dan memang di situ bukan wajib, ya, tapi sunnah. Ya, tapi kalau mengingat Nabi secara umum itu hukumnya wajib. Begitu, Bang. Hmm. Karena begini juga, walaupun dalil-dalil yang kita sebutkan tadi bisalah kita katakan itu tidak secara eksplisit, tapi ada juga dalil-dalil yang para ulama menyebutkan dalil itu menjadi dalil eksplisitnya, dalil jelasnya tentang perayaan maulid ini. Di antaranya itu sebagaimana yang diijtihadkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam menggali dalil maulid ini, ya, yang mana menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyebutkan dalam satu hadis sahih, di saat Rasulullah datang ke kota Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Pada saat itu Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Ya, itu semua kita tahu, 10 Asyura dan 10 Muharram. Orang-orang Yahudi saat itu menjawab, hari ini merupakan hari diselamatkan Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun. Maka kami berpuasa karena bentuk syukur kami atas selamatnya Nabi Musa. Maka pada saat itu Nabi mengatakan, kalau begitu kami lebih aula, lebih utama lagi bersyukur dan berbahagia ketimbang kalian. Maka menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalil ini menjadi dalil eksplisitnya bahwa merayakan kelahiran Nabi atau yang kita sebut maulid tadi itu adalah memang ada dalilnya. Kenapa? Orang Yahudi saja mereka melakukan ibadah puasa Asyura karena bersyukur Nabi mereka selamat. Apalagi kita umat Nabi Muhammad yang sangat-sangat patut bersyukur atas kelahiran dan jadinya rahmat Nabi Muhammad bagi alam semesta. Ini dalil yang yang diistimbatkan oleh Ibnu Hajar. Kemudian ada yang lebih menariknya lagi. Menurut Imam Asyuti di dalam kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi, beliau juga mentakhridkan satu dalil yang lain, tentang anjuran perayaan maulid ini. Yang mana di dalam kitabnya itu disebutkan oleh Imam Asyuti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kira-kira umurnya 40-an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kembali akikah untuk dirinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 7 hari setelah kelahirannya sudah diakikah oleh kakeknya. Tapi Rasulullah di saat setelah diangkat menjadi nabi, Rasulullah mengakikah sekali lagi. Maka menurut Imam As-Suyuti itu menjadi dalil bahwa alasan Rasulullah mengakikah sekali lagi atas kelahirannya karena bentuk syukurnya. Karena bentuk syukurnya atas kelahiran dirinya dan bentuk syukurnya karena disyariatkan kepada kita semua untuk bersalawat kepada Nabi. Jadi Ini dalil yang lain yang dikemukakan oleh Imam Asyuti. Nah, ini dalilnya, ini kalau menurut kita lihat, inilah dalil-dalil eksplisitnya yang menunjukkan tentang dalil-dalil tersebut.
1: Ya, oke. Ya, jadi tidak ada hal yang yang harus dipertentangkan terhadap peringatan Maulid.
0: Menurut ya, kami tidak.
1: Tidak ada. Sebatas itu kegiatan yang dilakukan bernuansa
0: ibadah,
1: bernilai ibadah.
0: Betul, betul, betul.
1: Ya, memberi makan orang banyak, misalnya orang ramai.
0: Ya.
1: Lalu ada zikir gitu ya.
0: Ya.
1: Bersama-sama, lalu ada ceramah mendengarkan kisah-kisah Nabi. Betul. Itu tidak salah. Yang salah itu ketika ada ketika acaranya menyimpang.
0: Betul.
1: Gitu ya. Misalnya apa contohnya ya? Ada baru-baru ini yang viral misalnya sebuah video tantangan ya atau challenge menghafal ayat suci Al-Qur'an berhadiah sebotol minuman keras misalnya. Ini kurang ajar acara-acara seperti ini ya.
0: Itu melecehkan.
1: Yang melecehkan festival musik The Sound Project Ancol Jakarta yang menuai kecaman luas. Ya, ini seperti ini menyimpang.
0: Betul, betul.
1: Acaranya bagus misalnya challenge hafalan surah pendek tapi hadiahnya ini yang lalu kemudian polisi ya untung saja polisi Polda Metro Jaya ini sudah menetapkan dan menahan 4 orang tersangka. Nah, yang termasuk sebagai MC, pemberi tantangan, hingga peserta yang melafalkan ayat suci di lokasi kejadian. Itu sudah ditetapkan. Jadi, jangan maulid itu tidak dilarang ya, sebatas jangan itu tadi, jangan pelecehan, jangan sampai menyimpang ya, acaranya begitu ya. Misalnya
0: selama
1: menyimpangnya apa?
0: Koridornya
1: ya. Misalnya apa ya? Kenduri maulid di Manasah gitu. Lalu sampai siang misalnya. Lalu tidak sholat duhur,
0: lupa sholat duhur.
1: Nah itu ini yang salah.
0: Yang gitu salah. Ya. Tidak sholatnya itu yang salah.
1: Tidak sholatnya itu yang salah, gitu ya.
0: Ataupun ada konser-konser musik di dalamnya, ya, kan? Ya bukan senandung selawat, tapi ada musik-musik. Ya,
1: ini itu tidak menyimpang. Boleh. Ya. Jadi kalaupun acara itu di Manasah, jangan sampai tinggal sholat,
0: betul.
1: Gitu ya, sholat duhurnya. Tapi bukan maulidnya yang salah. Jangan kemudian kadang-kadang ada ustadz yang mengeneralkan lalu menyalahkan maulidnya gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Bukan itu perbuatan orang-orang yang di situ yang salah, misalnya yang meninggalkan sholat duhur ya. Nah, itu yang salah. Jadi kalau maulid itu saya rasa ini ya mengandung kebaikan-kebaikan di dalamnya.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Kita kan umat yang tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Dan kita adalah umat yang paling dirindukan oleh Rasulullah.
0: Betul.
1: Ya, karena kita tidak melihat langsung, tidak berjumpa langsung, maka kemudian kita mendengarkan kisah dan sejarah-sejarahnya. Nah, itu sebenarnya dari maulid ya, esensi.
0: Karena begini dari, pun, Bang.
1: Ya.
0: Kalau di masa seperti ini, kalau seandainya maulid ini tidak kita rayakan dalam setahun sekali.
1: Kalau seandainya,
0: tidak ada sama sekali lagi kita merayakan secara umum, secara khusus perayaan maulid ini. Mungkin banyak generasi-generasi kita yang jangankan kalau kita tanya secara jelas, secara spesifik kisah-kisah Nabi, mungkin kadang-kadang orang tuanya Nabi mereka lupa. Jadi setidaknya dengan setahun sekali ya, dengan setahun sekali ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa hari ini adalah hari kelahiran Nabi kita. Setelah kita mendengar ceramah-ceramah maulid, kita kembali mengingat bahwa siapa orang tuanya, bagaimana sejarahnya. Ini dampak yang lain daripada peringatan maulid itu. Makanya nanti esensialnya ini bukan sekedar bersyukur, bukan sekedar mengagungkan Nabi, gembira atas kelahiran Nabi, juga untuk mengingatkan kembali bagaimana biografi tentang suri tauladan di era masa ilmu pengetahuan agama yang hari ini semakin tertinggal. Begitu. Jadi ada dampaknya yang paling berdampak, yang paling penting bagi kehidupan kita.
1: Ya.
0: Begitu. Itulah esensinya.
1: Jadi karena sebagaimana pepatah ataupun kata-kata bijak orang Aceh ya, Rasulullah kan gepreh umat ba ule titi.
0: Ya.
1: Gitu. Nah, itu janji Rasulullah.
0: Betul, betul.
1: Beliau akan menunggu umatnya, seluruh umatnya baik yang hidup di masa beliau maupun yang hidup setelah era Rasulullah begitu ya. Yang tidak pernah dilihat beliau. Semua akan ditunggu ba ule titi ya oleh Rasulullah. Jadi sudah wajar kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, kalau seandainya Rasulullah masih ada, mungkin beliau juga akan sedih melihat umat hari ini begitu ya.
0: Dengan kondisi hari
1: dengan
0: ini,
1: kondisi betul, yang betul. Kita lemah di ya. Berbagai sisi. Mungkin Rasulullah akan sahabat-sahabat Nabi juga mungkin ikut akan bersedih ini. Ya. Karena di masa era keemasan di era Rasulullah, di era para sahabat itu, Islam itu kan mengalami kejayaan yang cukup luar biasa. Betul, betul. Ya. Tapi kalau sekarang kita sepertinya sedang boleh kita katakan mengalami kemunduran begitu Ustaz?
0: Kemunduran, bisa kemunduran, kita katakan ya? Kemunduran.
1: Kejayaan betul, betul. Ininya ya.
0: Kemunduran.
1: Kemunduran ya. Bahkan itu setelah era Turki Utsmani
0: runtuh.
1: Runtuh. Lalu kemudian sebenarnya benteng yang terakhir itu kerajaan Islam Aceh Darussalam. Itu benteng yang terakhir era kejayaan kerajaan Islam.
0: Islam.
1: Nah, tapi kemudian kita dikalahkan oleh provokasi-provokasi Eropa. Termasuk yang terakhir adalah Belanda ya, Belanda. Yang berhasil meruntuhkan kerajaan Aceh Darussalam ketika itu. Nah, sebenarnya itu waktu itu Aceh itu adalah benteng terakhir waktu itu kekuatan Islam.
0: Kuat sekali ya.
1: Kuat sekali itu. Bahkan sampai menjalin kerjasama dengan Turki Utsmani. Lalu setelah Turki Utsmani runtuh, Aceh pun kemudian menyusul gitu ya. Nah, itu adalah kekuatan ketika itu, kekuatan Islam. Itu era-era kejayaan Islam yang terakhir tuh di termasuk salah satunya di Aceh.
0: Ini saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Ustadz populer di Indonesia, Ustadz Adi Hidayat.
1: Adi Hidayat, ya.
0: Baru-baru ini kan ada video beliau itu. Setelah beliau meneliti kenapa banyak orang yang tidak suka terhadap orang-orang yang merayakan maulid ini. Karena beliau melihat perayaan maulid ini bisa menjadi satu ajang, satu momen kebangkitan Islam kembali. Karena dengan kita melakukan maulid, ruh kita itu kembali melekat dengan bagaimana diri Nabi Muhammad SAW. Jadi ya menurut beliau, kalau maulid ini ditiadakan dengan berbagai macam propaganda-propaganda tadi, maka seperti kita katakan tadi, kita tidak mengingat lagi siapa Nabi kita. Saat kita tidak mengingat, ya kecintaan kita kepada Islam hilang, maka kekuatan Islam itu akan hilang dengan sendirinya. Maka melalui maulid ini, ya itulah tadi, kembali semangat kita terhadap Islam, kembalilah kisah-kisah Nabi Muhammad itu menginspirasi dan memotivasi hidup kita melalui perayaan maulid. Makanya kalau ini ditiadakan, maka berdampak kepada seperti yang kita katakan tadi. Begitu.
1: Ya, oke. Karena sudah di penghujung waktu, Ustaz Tengku, ini mungkin ada kata-kata penutup dari Tengku Fizki.
0: Baik. Ya, dalam waktu yang begitu singkat ini, untuk penutupan kita malam ini, sesuai dengan apa yang kita telah bahas pada malam ini terkait epistemologi dan esensi maulid Nabi Muhammad SAW, perlu kita yakini dan kita fahami bersama bahwa maulid ini bukan sekedar seremonial semata dalam bentuk memakan kanduri-kanduri dan sebagai seremonial lainnya. Tetapi esensial yang ada di dalam maulid ini adalah kembali membangkitkan jiwa kita, pikiran kita, pengetahuan kita dan rasa kita kepada mencintai Nabi Muhammad, mencintai agama Islam, yang mana dengan semua itu kita kembali membesarkan agama Islam ini di era zaman yang Islam semakin tertinggal dari para penganutnya yang memahami ilmu-ilmu tentang agama Islam itu sendiri. Maka inilah esensi daripada maulid yang perlu kita terapkan, yang perlu kita simpan di dalam hati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, itu aja bang.
1: Itu saja Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz kehadirannya malam hari ini.
0: Sama-sama.
1: Telah mengisi program Hijrah Perusatu Era di Luxmawe tentang epistemologi dan esensi maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga Anda yang mendengarkan bertambah wawasan Anda, bertambah ilmu Anda, pengetahuan Anda tentang bagaimana sejarah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di mana dasarnya 4 dasar kemudian lain-lainnya. Sampai di sini program Hijrah, saya Deni Mr. D, Anda masih terus bersama saya yang bertugas malam hari ini di Perusatu RRI Luxmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi
5: dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah. Kita bisa berjumpa di udara. Kita membahas tentang Pancasila. Kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Ya, saat ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di Pro 1 RRI Lux Mawe, pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat sudah jam di studio kami. Di malam Jumat ini atau di Kamis malam tanggal 3 September 2026 masih dengan saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D. Nah, pendekar, cuaca malam hari ini di wilayah Lux Mawe dan sekitarnya agak lain ya. Agak lain seperti malam-malam sebelumnya, di mana cuaca udara terasa sejuk malam hari ini. Bahkan hampir sepanjang hari tadi juga kami monitor cuaca itu tidak terik dan juga tidak panas ya. Berawan tebal seperti itu, seperti mendung tetapi tidak hujan. Nah, agak sedikit berbeda cuaca di hari ini di wilayah Lux Mawe dan sekitarnya. Nah, bagaimana di daerah Anda, di domisili Anda? Apakah sama seperti yang saya rasakan malam hari ini, udara agak sejuk gitu. Nah, bicara tentang malam Jumat pendengar, ada dua hal yang kerap kali itu secara kultur terjadi secara turun-temurun terhadap malam Jumat. Ada yang mengartikan esensi malam Jumat itu, misalnya bagi kita masyarakat Muslim dan budaya Nusantara secara umum, itu malam Jumat kan memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Jadi esensi malam Jumat sebenarnya pendengar bisa kita bagi menjadi dua sudut pandang utama. Yang pertama itu sudut pandang religius, dan yang kedua sudut pandang kultural.

Kenapa demikian? Jadi sudut pandang terhadap malam Jumat itu terbagi dua. Yang pertama sudut pandang religius dan sudut pandang kultural. Kenapa demikian? Yang pertama, sisi religius misalnya di dalam Islam. Jadi dalam ajaran Islam, malam Jumat adalah waktu yang mulia karena Jumat adalah Sayyidul Ayyam atau pemimpin hari. Nah, di malam ini itu juga diyakini memiliki waktu mustajab. Misalnya penuh keberkahan untuk berdoa. Lalu kemudian di malam ini juga peluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya. Kemudian juga amal ibadah itu diganjar lebih besar di hari Jumat, di malam Jumat begitu ya. Nah, ini juga malam ini di setiap malam Jumat itu terkadang bagi sebagian orang itu menumbuhkan kesadaran spiritual lewat zikir, mengingat kematian ya. Itu biasanya di malam Jumat itu dipertebal dengan ibadah. Ini dari pandangan sisi religius keislaman. Biasanya amalan utama yang dikerjakan itu menyangkut sunnah yang sangat dianjurkan. Yang pertama misalnya membaca surah Al-Kahfi, karena surah ini kan diartikan surah pelindung dari fitnah Dajjal. Lalu misalnya kemudian sunnah membaca surah Yasin. Ini juga surah ini menurut keyakinan sebagian besar umat Islam itu mendatangkan ketenangan dan ampunan dalam surah Yasin. Lalu bisa juga dengan memperbanyak solawat di malam Jumat. Ini ditunjukkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak juga yang kemudian melakukan misalnya di hari Jumat, di malam Jumat memotong kuku, mencukur rambut ya. Ini sunnah. Lalu kemudian bernilai sedekah bagi pasangan yang sah, hubungan suami istri. Nah, ini amalan-amalan sunnah yang memang menurut sebagian besar umat Islam itu bagus ataupun baik dilakukan di malam Jumat, termasuk di hari Jumat. Nah, lalu kemudian ada sudut pandang sisi kultural terhadap malam Jumat. Dalam tradisi lokal, malam Jumat terutama misalnya dalam keyakinan masyarakat di Jawa, terutama Kliwon gitu ya, ini kerap dikaitkan dengan hal mistis. Namun esensi aslinya adalah spiritualitas mendalam.

Malam Jumat juga sering dikaitkan dengan hal-hal yang horor, karena ini kenapa bisa terjadi begitu? Karena perpaduan antara tradisi lokal, ritual mistis, dan pengaruh media massa di Indonesia. Ini banyak juga yang mengaitkan malam Jumat itu mistis, horor. Ada beberapa alasan utamanya ternyata pendengar. Yang pertama itu akibat pengaruh budaya dan tradisi leluhur. Misalnya sebagian masyarakat khususnya yang meyakini malam Jumat Kliwon misalnya, itu sebagai waktu keramat di mana arwah leluhur diyakini pulang ke rumah. Diyakini pulang ke rumah begitu ya, arwah leluhur. Lalu ada tradisi lama seperti bahkan ada yang membuat sesaji, membuat suasana malam tersebut diasosiasikan dengan kehadiran makhluk halus. Nah, praktik ritual ilmu hitam itu juga sering dikaitkan dengan malam Jumat oleh sebagian orang untuk misalnya pembersihan benda-benda pusaka, keris, hingga praktik ilmu hitam seperti pesugihan atau santet. Nah, aktivitas kemudian aktivitas gaib itu dianggap meningkat, ini membentuk stigma bahwa di malam Jumat itu rawan gangguan makhluk.

Ini juga dipengaruhi karena ada banyak industri misalnya yang menciptakan atau memproduksi film-film horor yang mengisahkan film Jumat Kliwon misalnya yang sangat legendaris ya, dibintangi oleh Suzanna itu di tahun 1986. Ini semakin memperkuat mitos ini di tengah masyarakat. Lalu kemudian gambaran mistis yang berlebihan di media ini membuat dari generasi ke generasi ikut percaya bahwa malam Jumat adalah waktu yang angker. Nah, tetapi dalam ajaran Islam sendiri, malam Jumat sebenarnya adalah malam yang mulia dan penuh berkah. Jadi sehingga anggapan menyeramkan tersebut murni berasal dari mitos budaya dan kebiasaan turun-temurun. Nah, Anda meyakini yang mana ya? Itu jadi ada dua sudut pandang. Kebanyakan masyarakat di Indonesia itu memandang malam Jumat atau esensi malam Jumat itu sering dibagi ke dalam dua hal. Ada sisi religius dan juga sisi kultural, kebudayaan. Ya, Ruang Rindu kami hadirkan sampai dengan ke pukul 23 malam nanti. Seperti biasa, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda rindu kepada siapa malam hari ini, terserah Anda, begitu ya. Ini ada WA yang masuk ke studio kami. Saya bacakan juga dari salah satu pendengar yang tidak ingin disebutkan namanya, hamba Allah mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Mas Penyiar, salam sehat dan semangat selalu. Lalu kemudian apa lagi nih? Selamat malam dan salam sehat selalu untuk Mas Mr. D dan operator. Request lagu Rela.

Saya ulang ya, request lagu Rela dari Andi Meriem Matalata. Spesial lagunya untukmu di sana yang selalu di hatiku. Selamat menikmati lagu-lagu yang membangkitkan kerinduan bagi seluruh pendengar setia RRI Pro 1. Terima kasih RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih ucapannya, terus mengudara untuk Indonesia. Kalau ada yang lain juga yang ingin mendengarkan lagu di Ruang Rindu atau ada lagu-lagu khusus yang Anda persembahkan kepada someone atau seseorang, itu boleh request di 0811-6715-893. Masih dalam rangkaian di malam Jumat ini, di malam yang paling mulia menurut esensi keislaman terhadap malam Jumat dan juga hari Jumat yang di menurut keyakinan umat Islam itu adalah Sayyidul Ayyam atau pemimpin hari.

0: Ya, sebentar, sejenak. Saya sambut telepon yang masuk malam hari ini. Ada dari Cik Mir di telepon kami di 0811-6715-893. Hai Cik Mir, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam Bang Deni.
0: Ya, bagaimana malam Jumatnya? Ada kegiatan apa saja?
1: Alhamdulillah sehat, belum pulang wirid.
0: Alhamdulillah, wirid ya. Ini juga kunjung-mengunjung terhadap orang yang berduka adalah sunnah, begitu ya?
1: Iya, karena salah satu itu jamaah kami, suaminya yang meninggal ya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada suaminya yang meninggal ya. Semoga ya, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya.
1: Amin.
0: Ya, karena amin, kita umat muslim juga harus saling mendoakan ya. Baik itu ya, secara berjamaah. Lebih bagusnya memang secara berjamaah. Baik Cik Mir, gimana ini mau minta lagu ya?
1: Ya, ini emang ini.
0: Apa mau cerita? Kalau ada cerita.
1: Boleh.
0: Apa?
1: Enggak. Minta lagu aja.
0: Oh, minta lagu aja. Saya kirain mau cerita sesuatu.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Cik Mir di mana ya? Saya lupa lokasinya.
1: Di Polda nih, tetangganya Kak Yuna.
0: Oh, dekat sama Kak Yuna. Oh iya ya, warga Paluh Lada, tetangganya Kak Yuna ya. Baiklah, mau lagu apa Cik Mir?
1: Kelembutan tuh yang dibawa sama Sambilowi kalau enggak salah, kelembutan.
0: Kelembutan.
1: Nah,

0: Iya.
1: Oh di mana, gitu ya?
0: Lagu 90-an nggak salah.
1: Akan ku cari. Bukan ya? Apa itu lagunya? Iramanya? Ya, yang
0: oh,
1: jelas.
0: Oh di mana? Akan ku cari. Gitu lagunya.
1: Ya, kelembutan ya. Yang jelas memang kita laki-laki ini sangat suka kelembutan, gitu ya. Laki-laki itu tidak suka yang kasar-kasar, yang keras-keras, tapi sukanya yang lembut-lembut. Itu pasti laki-laki akan luluh tuh. Ya baiklah. Terima kasih Cik Mir di Palda.
0: Iya. Ya, terima kasih kembali.
1: Baik. Oke, pendengar kami Cik Mir di Palda, Paluh Lada. Paluh Lada itu di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, gitu ya. Selanjutnya, setelah Cik Mir, siapa lagi ini? Kembali saya bacakan WA ini, di nomor yang sama, di 0811671593. Ya, Bang Termul ya, yang sudah WA ke studio. Malam Bang Denny dan operator, malam. Mau request lagu Bang? Oke, Spider Kekal untuk semua pendengar RRI Pro 1. Baik Abang, terima kasih sudah hadir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di kesempatan malam Jumat ini, tanggal 3 September 2026, dan saya yang bertugas Denny Mr. D di studio malam hari ini hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Ya makasih Bang Denny, makasih kembali Bang Termul yang sudah WA. Selanjutnya di ujung telepon ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
2: Ini dari Matangkuli.
1: Dari Matangkuli.
2: Ya. Yeah.
1: What is your name?
2: Yes.
1: Yes. Siapa nama? Boleh disebutkan nama atau nama panggilan?
2: Ini lagu Sabobe.
1: Oh, lagu apa?
2: Lagu yang
1: good. Lagu yang good. Hana yang khusus. Judul misi Hana. Aduh, terputus ya. Saya sudah minta lagu yang bagus katanya. Lagu apa ya? Kalau yang bagus semua sih bagus ya. Oke, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu di Pro 1 RRI Loksmawi malam hari ini yang bertepatan dengan malam Jumat di tanggal 3 September 2026. Dan tentu saja masih di bulan September. Apakah September ini Anda ceria gitu ya? Seperti lagu dari Vina Panduwinata, September Ceria. Selain itu juga ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Jadi bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini dua Rabiul Awal 1448 Hijriah. Oke, selanjutnya di ujung telepon. Assalamualaikum. Ada Deina di Matang ya?
3: Iya, kok tahu sih?
1: Kok tahu sih? Pakai sih gitu ya. Oke, Deina apa kabar?
3: Kabar baik.
1: Kabar baik. Ini di Matang mana? Matang Gelumpang 2.
3: Iya, tapi kampungnya Tanohano tahu kan?
1: Oh, Tanohano tahu. Tahu. Tanohano itu berarti tanah pasir ya?
3: Aceh Utara.
1: Oh, Aceh Utara ya. Oke, Tanoh Ano di Matang Gelumpang 2 Kabupaten Girun, ya. Kenapa ya, Ruang Rindu malam hari ini merindu kepada siapa, Dek Ina?
3: Enggak ada.
1: Enggak ada. Oke, baiklah kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Lagunya apa?
3: Dari Poppy Mercury.
1: Poppy Mercury. Apa judulnya?
3: Sendiri Lagi.
1: Sendiri Lagi. Waduh. Biasanya ramai ya?
3: Lagi tidur sendiri.
1: Ya. Baiklah, Dek Ina. Ada lagi?
3: Ada, itu aja ya.
1: Baik. Oke, makasih ya, Dek Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek Ina di Matang Gelumpang 2. Kabupaten Biren ya. Tadi minta lagu dari Poppy Mercury, Sendiri Lagi. Baiklah, ya sudah 31 menit di atas pukul 22 malam. Sudah setengah jam, tidak terasa.

0: Nah, berikutnya ada warga Langsa nih. Om Jainal di ujung telepon, halo Om.
1: Halo juga.
0: Halo di Langsa, bagaimana keadaan cuaca di sana? Gimana malam hari ini?
1: Cuaca gerimis-gerimis manja.
0: Gerimis-gerimis manja, Masya Allah. Malam Jumat pula ya. Di Loksmawe masih terasa sejuk saja udaranya, tapi hujan belum.
1: Tadi habis maghrib, tadi lebat hujannya.
0: Oh, begitu. Selesai ba'da maghrib ya. Lebat ya hujan di Langsa. Sampai tergenang air?
1: Kalau tergenang kali enggak. Cuman kan, tapi masih berbekas ini di jalan-jalan.
0: Oke, Om Jainal di Langsa di mana? Ngomong-ngomong.
1: Di depan SMA 2.
0: Depan SMA 2? SMA 2 tahu. SMA 2 Kota Langsa?
1: Iya, SMA 2 berarti lewat Kota Langsa sedikit. Lewat Kapolres.
0: Oh, lewat Polres Langsa.
1: Lewat Polres, habis itu Langsa Lama, habis itu terus nemu SMA 2.
0: Oh, jadi di daerah situ ya?
1: Iya.
0: Ya, berarti Om Jainal mendengarkan di frekuensi 95,3 ya?
1: Iya.
0: Oh, pemancar relay kami itu di wilayah Kota Langsa dan sekitarnya sampai Tamiang.
1: Iya.
0: Baiklah Om Jainal, mau lagunya apa?
1: Lagu dari sesuai dengan apa namanya ya? Faktor usia.
0: Faktor U ya. Faktor U. Aduh, kenapa ini? Iya.
1: Dari Titik Puspa ya.
0: Titik Puspa, oke. Ya. Ini kalau sudah ngomong faktor U sudah susah kita ini, sudah berarti sudah terkunci sampai di situ tuh. Berarti sudah terkunci, nggak bisa kemana-mana lagi kalau sudah ngomong faktor U.
1: Ya. Di ujung-ujung.
0: Apa judulnya?
1: Faktor U kan U-an di ujung. Ujungnya apa ya?
0: Kupu-kupu malam. Muda,
1: ada lagu
0: jatuh cinta,
1: kisah perjuangan ada mana ini?
0: Kisah perjuangan,
1: yang berbaur ya, kisah perjuangan,
0: kisah pramuria yang
1: judulnya nggak tahu, judulnya nggak tahu.
0: Waduh, kalau judulnya nggak tahu, susah saya ini, apa ya? Saya nggak hafal semua lagu-lagunya Titi Puspa.
1: Ya udah kalau enggak.
0: Yang ada aja. Kan, yang ada Titik Puspa itu Marilah Kemari, apalagi ya pun Pantang Mundur, Kupu-Kupu Malam.
1: Itu aja, Pantang Mundur aja.
0: Pantang Mundur. Mundur ya.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Itu aja, Mbak Deni ya.
0: Baik, makasih Om Jainal.
1: Sama-sama, terima kasih juga atas waktu
0: Mbak Deni yang
1: berbicara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Jainal pendengar kami di Kota Langsa. Karena Kota Langsa juga wilayah siar RRI Loksmawe dan di sana ada pemancar relay kami dengan frekuensi FM 95,3 MHz. Dan bisa didengarkan sampai ke perbatasan timur Aceh di Kabupaten Aceh Tamiang ya. Perbatasan timur dengan Sumatera Utara dengan Provinsi Sumut.

0: Dan terasa sudah di penghujung waktu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi malam hari ini di malam Jumat tanggal 3 September 2026. Ya, lagu-lagu yang dimintakan tadi memang liriknya sangat apa ya, mempunyai nilai yang mengandung The Strong Man gitu ya. Ada yang mengandung banyak lagi ya. Tadi dari The Liar tuh yang judulnya Oh Di Mana gitu ya. Kelembutan yang abadi gitu. Ya, kelembutan yang abadi. Tapi memang tidak ada yang abadi ya. Apalagi jangan coba-coba mancing buat ke apa, memancing kemarahan. Itu pasti tidak ada lagi kelembutan pasti. Aduh. Ada juga lagu tadi yang judulnya Rela dari Andi Mariam Metalata ya, yang apa namanya berjuta rintangan gitu ya, itu betul-betul the stronger tuh ya, kuat gitu ya. Jadi saya rasa sudah sampai di sini saja ya Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan jika ada umur panjang ya. Tapi memang saya ingin mengatakan bahwa ini beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia makin tampaknya potensinya belum mereda. Erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara itu juga hari ini makin menunjukkan tanda-tanda erupsi yang lebih besar gitu ya. Bahkan belum ada tanda-tanda erupsinya itu mereda. Dan Gunung Sinabung Provinsi Sumut ini juga jika terjadi dalam eskalasi yang lebih besar, ini akan berdampak sampai dengan Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumut di wilayah Tenggara. Itu Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara pasti akan ikut terimbas ini jika Gunung Sinabung ini makin eskalasinya itu makin meningkat. Karena Gunung Sinabung berada di Kabupaten Karo, ya, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Itu berdekatan langsung dengan Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara. Lalu kemudian kita juga melihat bagaimana video real yang beredar di media sosial yang juga eskalasi karhutla, kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini juga belum ada tanda-tanda mereda, bahkan makin eskalasinya meningkat. Hari ini ada video yang beredar, itu juga diposting oleh media-media ternama, itu bahkan karhutlanya, kebakaran hutannya sudah mendekati pemukiman penduduk. Jadi bagaimana isak tangis warga setempat mulai pecah saat kebakaran hutan dan lahan karhutla ini terus meningkat, bahkan sudah mendekati rumah-rumah penduduk. Ada beberapa rumah yang ikut dijilat oleh api atau ikut terbakar dari karhutla. Ini juga walaupun usaha-usaha pemadaman dilakukan, tapi oleh pemerintah begitu ya, usaha-usaha pemadaman oleh semua pihak, tapi kita lihat karhutlanya juga belum ada tanda-tanda untuk padam. Kita juga berdoa semoga ini cepat teratasi. Bahkan kalau sudah mendekati permukiman penduduk itu akan berbahaya. Dampaknya bisa bisa berimbas ke penduduk ya, ke warga penduduk, rumah hilang, terbakar begitu ya. Bahkan karhutla ini juga ada video-video yang beredar itu sudah berdampak terhadap satwa liar, mati terpanggang begitu ya. Ular, piton, biawak, orang utan dan lain-lainnya, satwa liar itu sudah terkena dampak. Pada mati begitu ya. Ini juga hal yang memiriskan terjadi saat ini di beberapa wilayah di Indonesia. Baiklah, demikian Ruang Rindu dan demikian informasi yang bisa saya sampaikan juga sekilas ke ruang dengar Anda. Saya masih bersama Anda nanti Denny Mr. D hingga ke pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Pro 1 juga akan hadir dengan sajian musik dan hiburan sampai ke pukul 00 atau pukul 24 malam nantinya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan.

di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah sebagai kesempatan.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulanginya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan menelaah bagaimana proses tahapan pelarangan riba, di mana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas la yarbuna 'indallah. Apapun investasi yang kalian lakukan dalam berbentuk riba, maka itu bukanlah bentuk investasi. Allah menegaskan kepada kita semuanya, jangan pernah menggunakan riba sebagai salah satu instrumen untuk berinvestasi. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya itu tidak akan pernah berhasil. Investasi dengan sistem ribawi tidak akan pernah berhasil. Kita bisa melihat bagaimana dulunya di kota kita tercinta ini ada sebuah pembiayaan, yang pembiayaan tersebut, dia apabila Anda menabung, memasukkan uang di tempat kami sebesar 10 juta, minggu depan akan mengambil 15 juta. Kapitalisasi yang seperti ini sering membuat giur para masyarakat. Sehingga apa? Pada saat puncak dia menginvestasikan uangnya, maka investor tersebut akan lari. Sekarang di zaman digital ada sebuah tradisi yang dinamakan dengan platform digital. Banyak orang-orang terjebak dengan platform digital tersebut sehingga mereka menginvestasikan pada platform digital yang tidak jelas sistem pembiayaannya seperti apa. Maka jangan tergiur dengan sistem pendapatan yang instan besar hanya dalam beberapa kali, namun kita akan merasakan kerugian selamanya. Hadirin pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Yang kedua, Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwasanya larangan riba ini bukan hanya bagi kita, tapi larangan riba tersebut itu sudah diterapkan bagi umat-umat terdahulu. Umat-umat sebelum kita yang mereka diutusnya Nabi Musa, diutusnya Nabi Isa, mereka Bani Israel, mereka juga telah dilarang larangan riba ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 161. Wa akhdhihimu riba wa qad nuhu anhu. Padahal Allah telah melarang riba, namun mereka mempraktekkan dalam kehidupannya. Begitulah mereka, orang-orang yang dikenal hari ini adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Quran, mereka telah dilarang ketetapan melakukan transaksi ribawi. Tapi mereka merubahnya. Tapi mereka mempraktekkannya dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Kehancuran perekonomian, tidak ada satupun yang sukses dalam melaksanakan perekonomian mereka. Bahkan kita sering membaca dalam buku bagaimana sejarah kegelapan Eropa itu dikarenakan mereka meninggalkan kitab suci mereka. Maka jangan pernah kita meninggalkan kitab suci kita. Belajarlah dari umat terdahulu bagaimana mereka sudah dilarang oleh Allah untuk tidak menerapkan sistem ribawi, namun mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang membuat pondasi perekonomian di dunia ini tidak pernah kuat, sehingga kita sering melihat hampir 5 tahun sekali dunia mengalami krisis perekonomian. Hampir 5 tahun sekali. Hampir 5 tahun sekali dunia mengalami krisis perekonomian. Krisis ekonomi inilah

0: dikarenakan pondasi perekonomian itu yang tidak sehat karena masih menggunakan sistem riba. Nah, proses ketiga tahapan pengelarangan riba itu adalah sebuah gambaran, karena riba ini merupakan salah satu muamalah, salah satu aktivitas yang sudah berdarah daging dalam kehidupan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Sehingga Allah mengingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu ghiba adhafan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menerapkan riba besar-besar. Kalau kecil boleh. Banyak orang yang mengambil dalil ini bahwasanya halal riba kalau seandainya kecil. Bunga itu boleh kalau seandainya kecil. Padahal ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 130 ini bukan akhir dari cerita pengharaman riba. Ini yang harus dipahami. Sehingga apa? Sehingga kita hari ini mempelajari bahwasanya ternyata di dalam Islam itu ada sistem yang dinamakan dengan tadarruj. Dia berproses. Pertama dijelaskan ini bukan bentuk investasi. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwasanya umat terdahulu juga dilarang. Yang ketiga, prosesnya itu adalah bagaimana supaya mereka tidak terasa berat, maka dikasih tahu sama Allah boleh riba tapi sedikit. Tapi itu bukan cerita dari akhir dari sebuah pelarangan riba. Dari mana kita ketahuinya? Dikarenakan pada saat itu salah satu banker terbesar di Mekah itu adalah Abbas, paman Nabi. Salah satu di antara sekian banyak pelaku ribawi. Terkenal dengan riba Abbasi. Maka ini sangat wajar. Al-Quran mempunyai, syariat ini mempunyai tahapan proses pelarangannya. Karena ini sudah menjadi darah daging dalam tatanan kehidupan masyarakat pada saat itu. Sehingga prosesnya memang lama. Bahkan Umar mengatakan nyaris Islam itu sempurna baru larangan riba itu diturunkan. Hadirin jamaah mutiara pagi yang dirahmati Allah. Dan di akhir dari proses tahapan tersebut Allah menegaskan bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini merupakan akhir. There is no doubt. Tidak ada perdebatan lagi. Semua transaksi ribawi itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kalau kita kepingin sukses perekonomian kita secara pribadi, keluarga dan negara, maka tinggalkan sistem ribawi. Dengan meninggalkan sistem ribawi ini, maka dia akan menuju kepada kesuksesan, akan menuju kepada keberkahan. Bagaimana yang dimaksud dengan riba tersebut? Riba tersebut, seseorang berhutang 10 juta, maka pada saat dia sudah sampai waktu, maka dia tidak bisa mengembalikan hutang tersebut. Ya, maka dia harus mengembalikan lebih menjadi 10.100.000 kah, 10.100.000 kah, lebihan berapapun itu dinamakan dengan riba. Karena di dalam Islam tidak dikenal dengan time value of money. Sistem itu tidak berlaku di dalam Islam. Karena uang itu hanya sebagai komoditas, alat tukar. Tidak untuk diperjualbelikan. Itulah Islam mengajarkan kepada kita. Jangan pernah kita pada saat kita memberikan hutang kepada orang lain, maka kita akan mengambil lebih dari hutang tersebut. Itu salah satu, baik yang meminta itu si yang berhutang maupun yang memberi hutang. Ataupun barang. Kalau Anda mengambil barang saya, 1 kilo beras saya, itu nanti Anda harus bayar dengan 2 kilo. Kenapa? Karena saya darah biru, Anda darah merah. Ini yang paling bahaya di dalam Islam. Tidak ada perbedaan. Selama komoditasnya sama, maka tukar menukarnya juga harus sama, tidak boleh berlebihan. Hadirin jemaah mutiara pagi yang dirahmati Allah. Semoga tahapan pelarangan riba ini menjadi sebuah renungan bagi kita untuk terus melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Karena jangan pernah mengejar harta yang tidak halal. Karena harta yang haram akan diazab. Harta yang halal itu akan dihisab. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu, dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini. Karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

Tolonglah orang yang terzalimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.

0: kita tentunya dan masyarakat, saya sangat yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan cadangan gas besar di Pertamina tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membentuk brosur untuk mengurangi angka.

0: Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. BWS Sumatera 1 dan Pemkab Aceh Utara koordinasi pulihkan akses di Sawang. Kapolres berikan kursi roda dan santunan untuk dua anak penyandang disabilitas. Bersama saya, Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 bersama pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkoordinasi melakukan penanganan tanggap darurat terhadap akses masyarakat di tiga gampong di Kecamatan Sawang yang terputus akibat bencana banjir November lalu. Ketiga pemukiman tersebut meliputi Gampung Riseh Tunong, Riseh Tengoh, dan Riseh Baru yang hingga kini akses transportasinya masih dalam kondisi darurat. Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi pada Selasa 1 September 2026 menyampaikan apresiasi atas respon cepat BWS Sumatera 1 yang langsung meninjau lokasi penanganan pasca bencana. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada BWS Sumatera 1 yang memberikan perhatian dan membantu upaya menghubungkan kembali tiga desa dengan Kecamatan Sawang. Tarmizi menjelaskan pemulihan infrastruktur pasca bencana memerlukan penanganan secara bersama-sama, baik dari pemerintah daerah, instansi teknis vertikal maupun masyarakat, agar mobilitas warga dan roda perekonomian dapat kembali pulih. Sementara itu, staf khusus BWS Sumatera 1 Jamaluddin menyatakan, pihak BWS segera melakukan penanganan penanggulangan darurat, khususnya fokus pada perbaikan infrastruktur dan tebing sungai yang rusak tergerus banjir. Dalam dua hari ke depan, pihaknya memfokuskan pembenahan akses jalan masyarakat dan penanganan infrastruktur tebing sungai yang terdampak. Pelaksanaan penanganan fisik ini ditargetkan mulai berjalan pekan depan. Selain penanganan tebing sungai, kata Jamaluddin, BWS Sumatera 1 juga berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh agar penanganan akses transportasi dapat berjalan secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing instansi. Sementara itu, pendengar, akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BP2JN. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas instansi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Riseh Tunang, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
2: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
1: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekod diperlukan perencanaan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN. Penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Pendengar, tingginya angka perceraian di kota Lok Semawe menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah kajian terkait faktor penyebab perceraian termasuk pada pasangan muda akan dikaji. Akademisi UIN Sultanah Narasia Lok Semawe Bukhari menilai ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat menjadi salah satu faktor yang memicu perceraian. Selain kesiapan dalam membangun keluarga, keterbukaan komunikasi antara suami dan istri juga sangat penting, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di dalam rumah tangga. Pasangan harus saling terbuka dalam berbagai hal, termasuk mengenai kondisi dan pengelolaan keuangan keluarga.
4: Keterbukaan komunikasi, jadi saling terbuka dalam hal semua hal dalam keluarga, khususnya dalam aspek keuangan. Nah, kemudian yang ketiga, saya kira memang penguatan keagamaan.
0: Bukhari juga menambahkan komunikasi yang baik dapat membantu pasangan memahami persoalan masing-masing dan mencari solusi bersama sebelum masalah berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Bukhari juga menilai penguatan aspek keagamaan perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan keluarga. Pendengar, angka perceraian menjadi perhatian bersama. LBH Apik Aceh mendorong penguatan ketahanan keluarga melalui edukasi, konseling, dan pendampingan hukum. Berikut wawancara bersama Sekretaris Eksekutif LBH Apik Aceh, Roslina Rashid SHMH, yang dipandu oleh reporter Anita Diana.
5: Terima kasih rekan penyiar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Sekretaris Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Apik Aceh, Roslina Rashid SHMH, di mana beliau merupakan Sekretaris Eksekutif ya, yang akan membahas mengenai angka perceraian di Kota Lok Semawe semakin meningkat. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, Bu Roslina, apa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Kota Lok Semawe dan bagaimana LBH Apik melihat persoalan tersebut?
6: Baik, saya bisa mencoba menelusuri informasi terkait dengan kenapa atau apa penyebab tingginya angka perceraian di Kota Lok Semawe dan sebagian besarnya perkara tersebut dimohonkan atau digugat cerai oleh pihak istri atau pihak dari perempuannya ya yang menggugat suaminya ke Mahkamah Syariah kalau di Aceh ya, kalau di Indonesia sebutannya Pengadilan Agama. Nah, ini faktor yang paling tinggi itu salah satunya adalah dari salah-salah yang lain ya, karena kekerasan dalam rumah tangga. Ini salah satu yang kemudian menyebabkan perempuan memilih untuk menggugat cerai suaminya. Kemudian faktor lainnya adalah suami tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini tidak menafkahi atau menafkahi tapi tidak sepenuhnya. Kemudian tidak mengambil peran dalam mengelola rumah tangga seperti mendidik anak dan lain-lainnya atau membantu tugas-tugas rumah tangga yang kemudian bisa, artinya di sini tidak ada pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga sehingga kesannya suami membiarkan istri melakukan semuanya sendiri baik itu dalam hal mendidik anak, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam rumah tangga terkait kebutuhan anak dan lainnya.
5: Selanjutnya, langkah apa aja yang biasa dilakukan LBH PIK untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah konflik rumah tangga berujung pada perceraian?
6: Langkah apa yang bisa dilakukan oleh lembaga seperti LBH PIK Aceh untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah konflik rumah tangga hingga berujung perceraian itu tidak bisa dilihat hanya di satu sisi saja ya. Misalnya bagaimana memperbaiki komunikasi antara pasangan suami dan istri. Tapi banyak tantangan yang harus dihadapi dalam rumah tangga. Misalnya ada persoalan-persoalan relasi rumah tangga yang tidak setara, ketahanan ekonomi yang tidak seimbang, dan beban domestik yang harus ditanggung oleh salah satu pihak, misalnya istri di sini, yang kemudian memicu konflik dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Nah, tiga hal tersebut yang mungkin bisa mulai dibicarakan ya sebagai bentuk dari pencegahan agar tidak kemudian konflik dalam rumah tangga itu terus berlarut dan berujung pada perceraian. Salah satunya di antara yang lain ya, yang selama ini kita coba gali dari banyak informasi perempuan atau istri yang kemudian berkonsultasi dan mengeluhkan ya atau mengkonsultasikan persoalan rumah tangganya, itu sebagian besar karena mereka tidak membangun ya dari awal keterbukaan, transparansi dalam rumah tangga seperti masalah keuangan, kemudian masalah komunikasi yang tidak setara, dan masalah lainnya yang itu membutuhkan keluasan hati masing-masing pihak gitu, antara suami dan istri.
5: Dan yang terakhir, sejauh mana nih peran edukasi, pendampingan hukum, dan konseling keluarga dapat membantu pasangan menyelesaikan persoalan rumah tangga tanpa harus bercerai?
6: Peran edukasi, pendampingan hukum, dan konseling itu sangat membantu ya bagi para pasangan dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Karena intinya edukasi itu adalah pencegahan. Kemudian pendampingan hukum itu adalah untuk memastikan hak-hak para pihak. Kemudian konseling ya untuk mencegah atau menjaga agar persoalan dalam rumah tangga ini dapat diatasi dengan tetap memilih jalan yang betul-betul tepat dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi di rumah tangga ya. Intinya edukasi, pendampingan hukum, dan konseling itu saling terkait ya, dan itu akan membantu satu sama lain dalam menyelesaikan persoalan atau konflik dalam rumah tangga. Intinya pencegahan itu kan lebih penting ya dalam hal menjaga rumah tangga ini tetap utuh. Bukan berarti mempertahankan perkawinan, tapi mengabaikan misalnya komunikasi-komunikasi yang sehat gitu ya, kemudian pemenuhan hak-hak masing-masing pihak gitu ya, dan bagaimana memastikan semua pihak aman dan nyaman dalam menjalankan relasi rumah tangganya. Mungkin itu ya Diana dari saya.
5: Baik, demikian wawancara singkat saya, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan terus diwujudkan Kapolres Lok Semawe AKBP Ahzan dengan hadir langsung menyerahkan bantuan kepada dua anak penyandang disabilitas di Gampong Pulau Meria, Kecamatan Gerdong Pase, Kabupaten Aceh Utara pada hari Rabu 2 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Lok Semawe menyerahkan dua kursi roda baru, santunan serta paket sembako kepada Muhammad Rizki Fatani, 11 tahun, dan Muhammad Supri, 13 tahun. Keduanya merupakan warga Dusun Bukit Sandi, Gampong Pulau Meria. Kapolres Lhokseumawe Semawe mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Menurutnya, bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kemudahan bagi mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Polri selalu hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kepedulian dan manfaat. Sementara itu, dari pihak keluarga penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Lhokseumawe atas perhatian yang telah diberikan. Mereka berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat dan membantu kedua anaknya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kegiatan ini turut dihadiri Kasih Humas Polres Lhokseumawe Ibtu Ramadan, pimpinan Rumah Sakit ABI Kota Lhokseumawe Zulkarnaini, anggota DPRK Aceh Utara Komisi 1 Rifarhan, Kapolsek Semtalira Bayu Ibtu Hendra Jamiswar, Kapolsek Subsektor Gerudong Pase Ibtu Munawar Rida, dan Ramil 27 Gerudong Pase Kapten Infanteri Ridwan Gunawan, Babin Kantipmas Bribtu Agung, Kanit Intelkam Polsek Semtalira Bayu Aibtu Mutakin, Sekdes Pulau Meria Rian Mirza, serta tokoh PA atau KPA daerah 2 wilayah Samudra Pase. Pendengar, 63 peserta unjuk bakat dalam audisi Bintang Radio RRI Lhokseumawe tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Loksemawe tahun 2026. Kegiatan tersebut kemarin resmi dibuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe dan di Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksemawe Robi Handoko dalam laporannya mengatakan, panitia menghadirkan 3 dewan juri, yakni ada Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari Pusat Jakarta. Robi menyebutkan dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara, kategori pria, juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1 serta harapan 2. Dan 5 juara kategori wanita, 1, 2, 3, dan harapan 1 serta harapan 2.
1: 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2. Dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk Koru Nusantara 17 Aceh. Dan hanya itu, tapi ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe Official, TikTok, dan juga Instagram. Ya, jadi untuk hadirin mungkin keluarga yang dari Loksemawe, di luar kota, ini bisa menginformasikan kalau acaranya akan disiarkan secara 3 platform ini dan melalui Pro 2 RRI Loksemawe.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksemawe, Weni Julianti mengatakan Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga peserta, talenta, dan bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini partisipasinya luar biasa, seperti laporan Ketua Panitia 63 calon bintang dari RRI Loksemawe. Sehingga tentu saja mendorong pengembangan ekosistem talenta dan kreativitas musik generasi muda melalui Bintang Radio, kami selenggarakan sebagai bentuk implementasi mandat LPP RRI dalam menyediakan hiburan yang sehat, membuka ruang partisipasi publik, serta mendukung pengembangan dan pelestarian budaya bangsa.
0: Menurutnya, Bintang Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Pelaksanaan audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026 dengan tema Suara Kita Untuk Semua juga mendapat dukungan dari PT PIM, PLN, Lumoa, Aceh Water, dan Pertamina Arun Gas. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRI Loksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Banten. Kepada Abang Lu putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siasat. Terima kasih Iza di Banten untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat mengawali pagi hari ini ya. Di hari Jumat ini ya. Seperti biasa setiap hari Jumat, mari kita lebih banyak memperbanyak berselawat dan juga bersedekah, berbagi dengan sesama, dan tentunya melakukan sunah-sunah lainnya ya, seperti bersih-bersih diri, memotong kuku dan lain-lain yang diperintahkan atau yang disunahkan di setiap hari Jumat. Dan juga kalau malam Jumat biasa membaca surah Yasin atau Al-Kahfi ya. Namun kalaupun tidak sempat membaca Al-Quran, tapi memperbanyak dengan amal-amal yang lainnya yang dianjurkan. Dan pendengar, di pagi hari ini bersama Nanda yang akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di setiap pagi kami nanti akan hadirkan untuk Anda ya program Kabar Aceh, informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya nanti kita akan update informasi cuaca, seperti apa cuaca untuk Kota Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya untuk pagi hari ini ya. Kalau di luar sana tampaknya masih cukup mendung, tapi bisa saja mungkin hari ini akan cerah ya, karena sebelumnya juga ya mendung-mendung. Cerah hingga berawan hingga cerah berawan seperti itu ya. Tapi lebih pastinya daripada kita menduga-duga, sebaiknya nanti kita tanyakan kepada BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Dan mendengar sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita pagi untuk edisi hari ini di hari Jumat 4 September 2026.